Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya, pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sung Tulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ingmadya Mangun Karsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi teman Pradu, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pradu bersama saya Diana Sagala. Kita awali info pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman pro 2, Jennie bakal rilis album Fallen Angel pekan ini. Jennie Blackpink akan kembali merilis karya musik solo terbarunya melalui album mini pada pekan ini. Album terbaru Jennie tersebut akan bertajuk Fallen Angel. Agensi yang menaungi Jennie Blackpink, OA Entertainment, mengatakan bahwa album tersebut akan dirilis pada hari Kamis 27 Agustus 2026 secara digital dan versi fisiknya di kemudian hari. Sementara itu, versi fisik album ini akan memuat 3 lagu tambahan yaitu Sweet Tooth, Lock It Down, dan Face. Lagu itu disebut dipilih secara khusus oleh Jennie untuk para penggemarnya. Fallen Angel ini menjadi album mini perdana Jennie Blackpink setelah sebelumnya merilis album penuh solo perdananya pada 2025.

Kita beralih ke informasi olahraga Temang Pro 2, Ruben Amorim menang di debut AC Milan. Ruben Amorim mengawali kiprahnya sebagai pelatih AC Milan dengan hasil positif. Ia membawa Rossoneri menaklukkan Torino dengan skor 2-1 pada laga pembuka Serie A pada hari Minggu 23 Agustus 2026 malam. Kemenangan di Stadio Olimpico Grande Torino tersebut menjadi modal penting bagi Milan untuk memulai musim dengan 3 poin. Milan harus menunggu hingga babak kedua untuk membuka keunggulan.

0: Dirinya mengakui kemenangan atas Torino belum menunjukkan seluruh potensi Milan. Namun beberapa aspek yang telah diperlihatkan selama latihan dan pramusim mulai terlihat ketika tim menghadapi tekanan dalam pertandingan kompetitif. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti siang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Hitlist. Oleh teman Pro 2 masih nemenin kamu, dan akhirnya kita sampai juga di segmen atau program Pro 2 Hitlist, di mana Diana akan puterin lagu yang merupakan requestan dari kamu juga ya teman Pro 2. Dan sudah masuk juga nih melalui WhatsApp ya, ada Kak Clarencia, Kak Meli dan Kak Galuh yang barengan ya, kompak ya ini. Katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Udah Diana masukin ke playlist, jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ikutan request juga, boleh banget ya. Untuk cara requestnya gampang, ada 3 cara ya teman Pro 2. Hari ini ada 3 cara gitu ya. Yang pertama, kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @rrpro2_ternate, 2-nya pakai angka, atau kamu juga bisa join live TikTok kita karena Diana sembari live juga ya teman Pro 2. Kamu bisa join live TikTok kita terus infoin pengen diputerin lagu apa, atau kalau kamu mau kayak Kak Clarencia, Kak Meli dan Kak Galuh gitu ya, kamu juga bisa chat aja ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Sebentar, ini Diana absen dulu ya yang dari TikTok ya. Ini ada Kak Fir, katanya mau dengerin lagunya Selina, Sumpah Mati. Aduh, goyang-goyang kameranya. Alright, habis ini Diana masukin ya Kak Fir ya. Habis lagunya Sabrina Leonor akan Diana masukin ke playlist lagunya Selina ya. Ditunggu ya, jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang mau ikutan, Diana tunggu sampai di jam 11 siang teman Pro 2. Jadi buruan, yuk cus, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Alright, masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, masih dengan requestan-requestan yang masuk ya, baik itu masuk melalui live TikTok, DM Instagram, ataupun chat WhatsApp ya, teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih, requestan dari Kak Minace. Jadi sebenarnya Kak Minace ini mau request lagunya Sumpah Mati by Selina, tapi tadi karena udah di request sama Kak Fir duluan lewat live TikTok gitu ya, jadi Kak Minace mau ganti aja katanya ke Gea Indrawari yang 1000 kali Kak, boleh banget ya, langsung Diana masukin ke playlist nih. Kalau kamu mau ikutan juga request kayak Kak Minace nih teman Pro 2, caranya gampang banget, bisa langsung aja join live TikTok kita gitu ya, di RRI Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka, itu akun kita, atau kamu juga bisa DM ke Instagram dengan username yang sama. Atau nih, kalau kamu mau sat-sat juga kayak Kak Minace nih, kamu bisa langsung aja chat WhatsApp kita aja nih teman Pro 2, di save ya nomornya ya, 081373125896. Masih Diana tunggu sampai nanti di jam 11 siang ya teman Pro 2 ya. Jadi buruan yuk cus yang mau request Diana tunggu. Yo, langsung aja Diana puterin buat kamu ya, 1000 kali dari Gea Indrawari. Check this out.

Masih di program Pro 2 Hitlist Teman Pro 2, masih dengan requestan-requestan dari Teman Pro 2 yang sudah masuk ya. Sekarang Diana mau puterin requestan dari Kak Armin dulu nih, dari Tidore, yang tadi sebelumnya memang ada request beberapa lagu gitu ya. Tapi karena lagunya belum tersedia di Pro 2, jadi Diana pilihin nih, katanya ngikutin kakak host aja. Boleh, Diana, Diana pilihin yang lagi hits aja ya Kak Armin ya. Ada My Mind Gue dari Naikila nih, spesial buat Kak Armin di pagi hari ini. Tadi sebelumnya juga Diana udah puterin lagu dari Nabila Takia ya, yang judulnya Cegil. Kalau Nabila Takia tadi adalah requestan yang masuk melalui TikTok dari username ke aku PNRM, tapi kayaknya udah live dari live TikTok kita juga gitu ya. Kalau kamu mau ikutan request juga nih Teman Pro 2, kayak Kak Armin atau Kak Aku PNRM gitu ya, kamu bisa join live TikTok kita sekarang, karena Diana masih sembari live juga sampai nanti di jam 11 siang pastinya. Atau kamu juga bisa request dengan cara DM ke TikTok, DM ke Instagram kita di area Pro 2 underscore terate, 2-nya pakai angka. Atau kamu juga bisa chat aja ke WhatsApp kita di 0813 7312 5896. Langsung aja Diana puterin My Mind Gue dari Naikila, spesial untuk Armin di Tidore. Check this out.

Masih di Pro 2 Hitlist, pastinya teman Pro 2 masih dengan requestan-requestan yang masuk dari teman-teman Pro 2 kita. Dan sekarang ada lagi nih requestan dari Kak Amalia melalui WhatsApp yang katanya pengen dengerin Menjauh dari Vanessa Z. Kenapa menjauh, Kak? Apakah akhir bulan kah menjauh? Waduh, nggak tahu ya. Judulnya emang menjauh gitu ya. Terus ada lagi requestan yang masuk dari Kak Ina Riza di TikTok nih teman Pro 2. Katanya pengen dengerin Sumpah Mati dari Rio, Kak, lagi kecanduan. Waduh, kalau kecanduan Rio boleh ya, asal jangan kecanduan yang lain teman Pro 2 ya. Karena apapun itu ketergantungan yang pokoknya yang bikin ketergantungan tuh nggak bagus gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau ketergantungan atau kecanduan cinta, waduh nggak tahu ya itu. Kalau kamu mau ikutan juga nih teman Pro 2 kayak Kak Ina Riza dan juga Kak Amalia, boleh banget ya. Caranya gampang, kamu bisa langsung aja join live TikTok kita di @RRIPro2_Ternate, duanya pakai angka. Atau kamu juga bisa chat WhatsApp kita aja di 0813-7312-5896. Diana tunggu sampai nanti di jam 11 siang ya.

Sumpah Mati dari Rio Laskar Teman Pro 2 yang akan menjadi lagu terakhir yang bakal Diana puterin di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Belum siang ya, masih pagi ya harusnya ya, karena masih cerah Ternate, mataharinya Ternate jam segini tuh masih seperti jam 8 pagi ya Teman Pro 2. Di sini masih terang banget seperti jam 9 pagi gitu ya. Tapi sayangnya Diana harus pamit nih dari ruang siar kamu. Terima kasih banyak yang udah nemenin Diana ya Teman Pro 2 dari jam 5 subuh tadi, dan barusan juga udah temenin Diana live ya. Terima kasih banyak yang udah tap-tap layar, sehat selalu. Ada Kak Ina Risa dan Kak Sria selalu yang udah nemenin Diana. Dan tadi juga ada beberapa Teman Pro 2 yang udah request juga melalui chat WhatsApp ya Teman Pro 2 ya. Thank you so much. Dan maaf kalau misalkan ada beberapa lagu kamu yang belum keputar ya Teman Pro 2. Dan nextnya setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam Teman Pro 2 sampai nanti di jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Say no.
1: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
2: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
2: Khusus peserta yang lolos screen final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
1: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradioRRI.id.
2: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Aku akuri.
2: Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa.
2: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
3: Bertamu ke rumah baru.
2: Rizky Febian, Alamak.
3: Dan
2: Wijaya 80.

0: terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Bukan yang
1: terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik periuk. Cik periuk, kita langsung pindah
0: di Jawa. Si Patokan. Sayang, si
1: Patokan. Batik. Wayawi Windawi.
0: Bule Lebo. Bule
1: Lebo. Dodoi si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Rebecca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pro 2. Balik lagi di Santai Siang bareng aku Alam Jul, karena ini pastinya akan menemani kamu di hari ini ya, di si Selasa 25 Agustus 2026 teman-teman Pro 2. Dan pasti ya kita akan bareng-bareng nih makan siang teman-teman Pro 2, dari Santai Siang sampai sore ceria, nanti ngemil-ngemil santai aja ya teman-teman Pro 2. Dan juga bakal ada obrolan seru di sore ceria jam 3 sore nanti atau 15.00 waktu Indonesia Timur teman-teman Pro 2. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa sih? Dan juga kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya soal talenta-talenta luar biasa ya untuk Indonesia Emas nih yang akan kita bahas nanti teman-teman Pro 2, boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896. Dan ini waktunya makan siang teman-teman Pro 2. Aku jadi bingung mau makan apa. Jujur teman-teman Pro 2, kemarin tuh aku makan banyak banget ya. Aku ya biasanya kalau misalnya lagi jadi kayak ada dua mood yang berbeda gitu. Kalau misalnya aku lagi kayak stres, atau misalnya lagi pikiran, atau mungkin ada beban yang ada di dalam kepalaku gitu teman-teman Pro 2, aku tuh kayak gimana ya, aku kadang gak makan, gak nafsu makan gitu loh teman-teman Pro 2. Tapi yang kali ini itu tuh yang benar-benar nafsu makan banget. Jadi kayak ya aduh, harus dikontrol lagi nih kira-kira ya. Kalau misalnya gak dikontrol nanti jadi kebiasaan lagi, dan ya udah, diet-dietku setahun yang lalu tuh jadi gagal lagi gitu teman-teman Pro 2. Tapi ya gak apa-apa juga ya, makan aja sebanyak-banyak teman-teman Pro 2. Yang paling penting adalah kamu bisa netralin lagi, stabilin lagi berat badan kamu dengan berolahraga ya. Yang paling penting itu sih sebenarnya. Dan ya, jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, pastiin kamu tetap bareng Alam. Kita akan berbagi berbagai macam informasi menarik lainnya. Stay tune terus di 96.7 FM.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Teman Pro 2 tepat pada pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Well, teman Pro 2 masih di Santai Siang Merangkai Kolam Julkarnain dan waktunya makan siang pastinya teman Pro 2. Dan kamu sadar gak sih kalau di Ternate itu kan kita sebenarnya di pinggir laut ya. Harusnya kan banyak banget makan makanan laut, seafood dan ya udah ikan terus apalagi ya udang, cumi. Aku mau bilang gurita tadi teman Pro 2. Terus ya pokoknya makan makanan laut yang seger-seger emang banyak banget juga pilihannya ya. Tapi kalau misalnya harus di-compare sama ayam nih teman Pro 2, kayak di Ternate banyak banget ayam ya teman Pro 2. Ayam goreng, ayam bakar, ayam bumbu ini, ayam bumbu itu. Pokoknya there's a lot of chickens, teman Pro 2. Dan kalau misalnya ngomongin soal ayam ya teman Pro 2, aku bakal kasih kamu rekomendasi ayam-ayam yang enak nih. Aduh, ayam-ayam yang enak gimana tuh ya. Jadi kalau misalnya kamu cari ayam yang agak-agak manis gitu isinya teman Pro 2, terus sambalnya juga gak terlalu pedas ya, pokoknya ada bumbu-bumbu rempah-rempah yang nyatu banget lah ke dalam ayamnya, karena diungkepnya tuh lama direbus sama bumbu-bumbu yang manis ini teman Pro 2. Namanya ayam kalasan. Kamu boleh banget langsung ke Sosio depan Masjid Sultan Ternate, ada namanya Ovala Kitchen. Di sana kamu bisa beli ayam kalasan lengkap dengan sayur asemnya teman Pro 2. Terus ya, kalau misalnya kamu cari ayam yang sambelnya enak, yang gak ada tomatnya teman Pro 2 ya, kayak udah kayak garam sama cabai sama minyak, itu tuh enak banget teman Pro 2. Ada di depan, aduh aku lupa namanya apa, depan BPJS yang di dekat SMP 1 tuh pertigaan, aku lupa itu nama daerahnya apa sih teman Pro 2, pokoknya di situ lah. Ada yang ngadep ke bagian utara, itu enak banget sambelnya ya teman Pro 2. Terus kalau kamu suka sambal mata, aku bakal kasih kamu rekomendasi di Eaters teman Pro 2. Sambal matanya aku bisa bilang salah satu sambal mata yang paling enak di kota Ternate. Kamu harus cobain teman Pro 2. Ya itulah, kalau misalnya kalau ayam banyak banget pilihan. Kalau misalnya yang paling sering aku coba sama teman-temanku itu adalah di belakang mall ada namanya Lisa Jaya, atau yang di dekat sini nih, dekat kantor RRI, ada namanya Warlam teman Pro 2. Aduh banyak banget ya, kalau misalnya kita sebenarnya nih di pinggir laut atau di mana nih teman Pro 2, di peternakan ayam, karena banyak banget makanan-makanan yang base-nya tuh ayam semua teman Pro 2. Ayam diapain aja ya, emang enak sih. Tapi kalau misalnya aku di rumah nggak dibolehin makan ayam terlalu banyak setiap hari, jadi aku tuh tipikal yang kayak hari ini ayam, besok ikan, besok daging, pokoknya merata lah dapat semua teman Pro 2.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Yes, teman-teman Pro 2. Masih di Santai Siang bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Jonathan Christie ini resmi menjadi pebulu tangkis nomor 1 dunia. Woohoo. Give a round of applause dulu ya pastinya teman Pro 2. Congratulations Jojo ya, menjadi pebulu tangkis nomor 1 dunia untuk saat ini. Sudah berapa puluh tahun kita gelar juara satu peringkat 1 dunia teman Pro 2 akhirnya diambil lagi sama Jonathan Christie nih teman Pro 2. Tapi faktanya teman Pro 2 ya, ini didapatkan di saat poin miliknya menurun dibandingkan pekan lalu nih. Jadi Jonathan duduk di posisi nomor 1 dunia dengan catatan 87.631 poin, dan jumlah poin ini justru menurun dibandingkan koleksi poin miliknya pekan lalu teman Pro 2. Pada pekan lalu, Jonathan memiliki 89.231 poin. Torehan tersebut hanya membuat dirinya ada di posisi ketiga di bawah si Yuki dan juga Kun Lafut Vititsarn, teman Pro 2. Namun di pekan ini, Jonathan bisa naik ke posisi nomor 1 dunia. Jonathan mencapai status itu dengan catatan 87.631 poin. Poin perempat final kejuaraan dunia 2025 tahun lalu berjumlah 8.200 yang dihilang digantikan oleh poin perempat final kejuaraan Asia 2026 berjumlah 6.600 poin. Itulah yang menyebabkan penurunan dalam total poin Jonathan, teman Pro 2. Dan keberhasilan Jonathan naik ke posisi nomor 1 dunia di saat ini, poinnya turun nggak lepas dari kondisi di papan atas secara keseluruhan. Secara umum, pemain-pemain di papan atas mengalami penurunan poin di pekan ini. Si Yuki dan juga Kun Lafut mengalami penurunan signifikan sehingga posisi mereka di dua besar tergusur ya. Kun Lafut mengalami penurunan dari 91.000 ke 86.915, teman Pro 2. Dan juga 4.300 poin turunnya ya, teman Pro 2. Dan memang sangat-sangat signifikan sekali nih teman Pro 2. Bahkan untuk si Yuki mengalami penurunan poin yang lebih drastis. Yuki pekan lalu memiliki 94.000 poin, saat ini berkurang menjadi 84.000 poin, alias turun 10.000 poin teman Pro 2. Hal tersebut diakibatkan kegagalan mereka di kejuaraan dunia 2026 tahun lalu. Kun Lafut jadi runner up, namun kali ini kalah di perempat final ya. Dan sementara itu si Yuki tahun lalu jadi juara dunia, namun kali ini terhenti di babak pertama. Alhasil poin juara dunia tahun lalu hilang digantikan poin babak 16 besar Singapore Open yang berjumlah 4.320, dan saat ini masuk dalam jajaran 10 turnamen dengan hasil terbaik dari si Yuki. Alhasil 10.000 poin yang tadi hilang ya dari catatan si Yuki teman Pro 2. Dan dari jajaran 6 besar hanya Chou Tian Chen yang mengalami kenaikan poin. Chou Tian Chen mencatat 84.280 poin pada pekan lalu dan saat ini memiliki catatan 86.580 poin teman Pro 2. Aduh, keren banget sekali lagi, congratulations untuk Jonathan Christie ya. Semoga bisa mempertahankan gelarnya sebagai peringkat pertama pebulu tangkis putra dunia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tahun Pro 2 masih dengan informasi olahraga di siang hari ini ya. Janis Chan berhasil melaju ke babak 16 besar WTA Monterey Open 2026 setelah menang atas Diana Yastremska dengan skor 2-6, 6-3 dan juga 7-6 tahun Pro 2. Jadi pada game pertama nih, Yastremska bisa menunjukkan keunggulan atas Janis Chan. Yastremska menang dengan skor 6-2. Janis Chan terus membalas nih di

game kedua dan bisa mengungguli Yastremska dan menang dengan skor 6-3. Laga pun berlanjut ke set penentuan ya teman-teman Pradua. Pada set penentuan, Jenisjan terkena break di game kedua. Selain itu juga Yastremska bisa memaksimalkan dua servis di tangannya. Alhasil Jenisjan tertinggal 0-3 nih. Jenisjan dan terus bangkit untuk berusaha di game keempat teman Pradua. Jenisjan bisa memaksimalkan servis di tangannya dengan baik, skor jadi 1-3 teman Pradua. Namun Yastremska masih belum tergoyahkan. Ia bisa menekan Jenis lagi nih dengan servis di tangan, skor berubah jadi 4-1. Jenis terus berusaha mengejar. Lewat servis di tangannya, Jenis bisa memenangkan game ke-6 dan skor berubah jadi 2-4. Dan saat Yastremska memegang servis, Jenisjan punya kesempatan melakukan break point pada kedudukan 40-15 dan sukses melakukan break setelah pukulan Yastremska keluar dan skor jadi 3-4. Jenisjan punya kesempatan menyamakan kedudukan dengan servis yang dipegang di game ke-8. Lewat pertarungan yang ketat di game ke-8 ini, Jenis berhasil menyamakan skor jadi 4 sama teman Pradua. Dan penampilan Jenis makin mengkilap dan menyala ya saat Yastremska memegang servis. Jenis bisa unggul 40-0 dan berpeluang melakukan break. Jenis kemudian melakukan break setelah pukulan forehand miliknya membuat Yastremska mati langkah. Jenis berbalik unggul jadi 5-4 dan punya kesempatan menutup laga dengan servis yang ia pegang. Jenis sempat unggul 30-0 dan kemudian kedudukan disamakan jadi 30-30. Yastremska justru mendapatkan break point setelah pukulan Jenis membentur net. Yastremska berhasil melakukan break dan skor kembali imbang 5-5. Ini benar-benar deg-degan banget teman Pradua. Yastremska kembali di atas angin dan bisa memaksimalkan servis yang dipegang dan unggul 6-5. Jenis memegang servis dengan kondisi di ujung tanduk dan Jenis bisa mengatasi tekanan ini dan menang di game ke-12, skor jadi 6 sama dan laga ditentukan lewat tiebreak. Dan dalam tiebreak ini teman Pradua, Jenis unggul 2-1 di awal. Yastremska berhasil berbalik memimpin 3-2 dan juga Jenis kembali unggul 4-3 hingga 7 poin berjalan nih. Dan tiap tenis bisa memaksimalkan servis yang dipegang dengan baik, sebaik-baiknya teman Pradua ya. Jenis lalu menjauh dengan skor 5-3 setelah pengembalian Yastremska membentur net. Double fault yang dilakukan Jenis kemudian membuat skor jadi 5 sama. Ini benar-benar kapan selesainya gitu ya. Dan Jenis meraih match point di angka 6-5 setelah pukulan Yastremska keluar lapangan dengan kondisi memegang servis. Yastremska berusaha bertahan. Namun pukulan Yastremska yang keluar membuat Jenis Jen dipastikan menang 7-6 atau 7-5 di laga ini dan Jenis akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar. Ini salah satu pertandingan yang paling deg-degan banget saat kamu tonton teman Pradua, kamu harus nonton sih. Coba cari aja Jenis dan juga Yastremska di babak 32 besar ini teman Pradua, dramatis sekali ya. Keren banget, menyala Jenis, semoga bisa terus melaju jauh ya. Amin.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di balik kawan dari Peter Pan merupakan lagu pembuka untuk flashback hits kita di pagi di siang hari ini. Kenapa sih ini? Di flashback hits siang hari ini, teman Pro 2, aku punya 6 lagu. Tadi sudah diputarin yang pertama, Di balik kawan dari Peter Pan, teman Pro 2. Dan lagu berikut ini tuh lagu centil era ya, dari zamannya Cinta Laura awal-awal nih, teman Pro 2. Aku suka banget sama lagu ini, jujur. Dan yuk kita dengerin bareng-bareng sekarang juga ya. Judulnya Guardian Angel. Aku yakin kamu pasti pernah dengerin dan kamu pasti hafal juga nih. Let's go.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Nicholas Howe teman pro 2 ternyata digantikan sama si Kit Harington ini teman pro 2 karena memang jadwalnya Nicholas mundur ya karena berbenturan dengan Man of Tomorrow sequel Superman yang menempatkannya sebagai Lex Luthor nih teman pro 2. Dan pergantian ini berlangsung sangat-sangat cepat teman pro 2. Howe baru diumumkan sebagai Lockhart pada 11 Agustus dan kabar pengganti Lockhart ini diumumkan 13 hari kemudian teman pro 2. Jadi Harrington memang bukan orang baru untuk karakter ini ya, karena ya lebih dulu mengisi suara Lockhart di audiobook Harry Potter and the Chamber of Secrets yang dirilis pada Desember 2025. Di versi film nih, teman-teman berdua, peran tersebut dimainkan oleh Kenneth Branagh. Dan season 2 mulai syuting musim gugur ini dengan John Brown dan Francesca Gardiner sebagai showrunner, sementara season 1 dari Harry Potter di series ini bakal tayang pada Natal 2026, teman-teman berdua. Jadi sudah sangat tidak sabar menantikan bulan Desember ada Harry Potter di series ya, ada juga Endgame Avengers Doomsday teman-teman 2 yang pasti akan mengobati kita terhadap euforia-euforia yang kita saksikan di tahun 2019 ketika nonton Endgame gitu maksud aku. Dan jangan kemana-mana teman-teman 2, jangan lupa di jam 3 sore nanti kita bakal ada obrolan seru bareng teman-teman dari SMA Negeri 10 Kota Ternate. Jadi pesan kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.
1: Sore di Pro2, dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti.
0: Well, teman Pro2, welcome to Sore Ceria bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM Pro2, era alternate teman terbaik kamu, teman Pro2. Dan seperti yang sudah aku mention sebelumnya, di sore hari ini kita bakal ada obrolan seru di Sore Ceria ya, teman Pro2, selama 1 jam ke depan. Buat kamu, teman Pro2 yang pengen ikutan, pengen gabung, pengen nimbrung, boleh banget langsung aja merapat di Instagramnya Pro2, @pro2_teratidunya, pakai angka atau melalui WhatsApp di 0813-7312-5896. Dan well, teman Pro2, di sore hari ini kita bakal ngebahas tentang ragam talenta menuju Indonesia Emas. Dan udah pasti aku bakal menghadirkan talenta-talenta luar biasa dari SMA Negeri 10 Kota Ternate nih. Well, kita kedatangan di sore hari ini ada Rais, ada Ridwan, dan juga ada Kakak Jul Fandi. Ya benar ya? Halo semuanya.
2: Halo.
0: Apa kabar nih Ridwan, Rais, dan juga Jul nih, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Hari ini libur ya harusnya ya. Libur tapi aduh repot-repot ke Pro2 nih. Oke, pastinya kita bakal ngebahas tentang ragam talenta menuju Indonesia Emas. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu deh satu-satu sama Rais, Ridwan, dan juga Kak Jul nih di SMA 10 nih, kelas berapa, atau mungkin ada yang penasaran kira-kira kesibukannya apa nih sekarang? Boleh dari siapa nih? Dari Rais dulu boleh.
3: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Rais Reza Handoko, bisa disapa Rais. Kalau kesibukan kelas dulu ya.
0: Boleh.
3: Dari kelas 11-6 SMA Negeri 10 Kota Ternate.
0: Oke.
3: Kalau kesibukan sekarang yang Rais jalani, sekarang pelatihan sanggar. Soalnya lagi dapat job, terus juga tiap minggu mungkin ada kegiatan PMR juga, pemantapan, latihan.
0: Oke, padat ya berarti ya. Kalau Ridwan gimana?
4: Ya, kalau Ridwan dari kegiatan sih sama juga sih dengan Rais. Pelatihan sanggar, terus apa? Pelatihan PMR dan kegiatan-kegiatan lain.
0: Oke, kalian satu kelas kah?
3: Beda
0: kelas. Kamu
4: Ridwan 11 dari kelas 11-5.
0: Oh, 11-5. Oke, soalnya aku mikirnya kalian sama kegiatannya ya, dari sanggar, dari PMR. Itu emang janjian atau emang kebetulan bareng-bareng terus nih?
3: Bareng-bareng terus ya.
0: Oke. Yeah. Oke, kalau Kakak Jul sendiri gimana nih kesibukannya nih?
5: Perkenalkan diri ya.
0: Boleh.
5: Jadi nama saya Jul Fandi, di sekolah di SMA 10. Biasanya disapa Kak Jul. Nah, Kak Jul untuk kesibukannya adalah sebagai staf kesiswaan, kemudian juga pembina pendamping PMR, dan banyak kegiatan ekskul-ekskulnya yang dibina oleh saya. Dan kesibukannya banyak, staf kesiswaan, kemudian juga tenaga administrasi di sekolah juga di SMA 10.
0: Oke, berarti memang sibuk banget ya, apalagi ketemu anak-anak sekolah setiap hari.
5: Iya,
0: setiap tahunnya juga anak-anak baru selalu ada ya. Jadi gimana nih Kak Jul? Aku juga kayaknya udah sempat kenal Kak Jul di beberapa tahun sebelumnya ya. Soalnya Kak Jul juga yang menghandle Dian Mahardika waktu itu ya.
5: Iya, betul sekali.
0: Nah, setelah zaman-zaman atau era-era dari Dian, terus ada juga Libby gitu kalau nggak salah.
5: Iya,
0: kan,
5: betul.
0: Ya? Oke, ini gimana nih Kak Jul? Untuk dari kesiswaannya sendiri, apakah mungkin semakin banyak anak-anak yang berprestasi dengan bidangnya masing-masing? Dan gimana cara Kak Jul untuk bisa memanage itu semua nih?
5: Nah, kalau untuk talenta siswa ya, Kakak, tentunya setiap tahun ada, dan setiap tahun itu banyak, dan banyak sekali talenta-talenta yang hadir dan berbeda. Yeah. Misalnya kalau dari awal Dian yang talentanya adalah menyanyi, vokal. Yeah. Kemudian Libby, dia juga seorang master of ceremony. Yes. Dia juga MC yang baik. Kemudian hari ini yang Jul bawa adalah penari ya. Penari juga talenta-talenta di bidang ekstrakurikuler non-akademik. Nah, caranya Jul untuk memanage adalah Jul punya Kak Jul ini punya apa ya plan-plan sendiri untuk bagaimana merekrut anak-anak bertalenta ini. Jadi di sekolah biasanya ada pelatihan, kemudian ada pembagian pelatihan, misalnya MC kemudian vokal solo itu sudah ada pembagian pembimbingannya di setiap hari Sabtunya. Jadi siswa baru itu yang baru masuk biasanya akan memilih ekstrakurikuler non akademik, mulai dari vokal solo, kemudian PMR, organisasi-organisasi semuanya dipilih nanti setelah masuk di SMA 10 dan akan dibimbing setiap hari Sabtu, setiap Jumat dan Sabtu akademik dan non akademik seperti itu.
2: Oke, berarti memang sudah sesuai bidangnya masing-masing ya Kak Jul ya, ada pelatihannya. Oke. Oke, kita balik lagi ke Ridwan dan juga Rais nih, teman-teman Pro 2 yang pengen nanya boleh banget WhatsApp di 0813-7312-5896. Dan buat Ridwan dan juga Rais yang sekarang sudah kelas 11 nih, gimana perasaannya sudah setahun menjelang 2 tahun bersekolah di SMA Negeri 10 Kota Ternate?
3: Perasaannya sih senang sekali sih. Soalnya dari kegiatan-kegiatan semua, kegiatan sekolah saya sangat didukung oleh sekolah.
2: Sangat didukung oleh sekolah ya. Oke, kalau Ridwan sendiri, Ridwan dari kelas 1 di SMA 10?
3: Iya, dari kelas 1.
2: Dari kelas 1 di SMA 10. Oke, soalnya tadi sempat tanya-tanya, katanya Ridwan juga pindah dari Jayapura bahkan
3: dari
2: ya.
3: Nabire.
2: Nabire Papua juga tuh?
3: Iya, Papua Tengah.
2: Oh, Papua Tengah. Pas SMA, pas
3: SMP kelas 2.
2: Oh, SMP kelas 2. Berarti SMP-nya di sini di mana? SMP 4.
3: SMP Negeri 4.
2: SMP Negeri 4. Oke, dan akhirnya bertemulah di SMA 10 ya. Oke. Dan kira-kira gimana nih pada akhirnya memutuskan untuk pengen ikutan sanggar deh kayaknya. Ini boleh ceritain sedikit dong pengalaman-pengalaman ketika pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke sanggar nih.
4: Awalnya tuh nggak ada niat buat masuk sanggar, cuman teman-teman yang lain panggil terus suruh join bareng tuh. Sudah langsung akhirnya ikut aja.
2: Oke. Kalau Rai sendiri gimana?
3: Kalau Rai sih yang pertama sudah pernah kenal Kak Adi. Terus Kak Adi sempat rekrut nih untuk join di angkatan 7 pertama. Cuman Rai belum bisa pasang di penyiraman anggota baru angkatan 8. Rais coba-coba saja nih. Terus Rais panggil juga dong Ridwan sama teman-teman lain biar biar ikutan sama-sama. Akhirnya gabung deh. Terus pada saat itu juga Kalibi sempat bilang di Rais ada pendaftaran. Nah, dari Kalibi itu Rais juga terinspirasi. Jadi penari.
2: Oh, Libby itu juga penari ya?
3: Iya.
2: Keren. Dan kalau MC bisa juga?
3: MC sempat bilang di Kajul untuk kasih belajar Rais.
2: Kasih belajar Rais juga. Kalau Ridwan? Ridwan juga suka MC? Atau pengen coba apa lagi nih yang belum?
3: Kurang. Kalau MC kurang.
2: Kalau nyanyi? Ridwan atau Rais?
3: Kalau nyanyi juga.
2: Itu Kajul langsung. Nyanyi belum ya?
3: Belum. Kalau mau nyanyi, pernah ikut vokal grup. Sama itu Kanela Basahona.
2: Naila juga sekarang masih aktif vokal grup ya berarti ya?
5: Iya masih.
2: Berarti nanti kalau misalnya Rais mau ikutan vokal grup di SMA 10 kan udah ada juga tuh.
3: Ya udah ada.
2: Jadi bisa langsung ikutan nih. Dan kita mau ngobrol-ngobrol dulu soal kemarin hari ulang tahun PMR benar ya? PMR yang di SMA Negeri 4 Kota Ternate nih, teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya boleh di Instagram atau di WhatsApp ya. Dan boleh ceritain sedikit nih pengalaman untuk persiapan lomba, karena kemarin kayak banyak banget lomba. Terus aku kan follow-followan sama Rais dan juga Ridwan, jadi kayak ngeliat ih banyak banget pialanya nih. Nah, boleh ceritain gak tentang pengalaman persiapan menuju ke kompetisi yang kemarin kalian ikutin di SMA 4?
3: Persiapan dari tarian dulu nih. Kalau dari tarian, persiapan yang Rais dan teman-teman jalani itu cuma sedikit sekali lah pelatihannya. Tapi dari teman-teman Rais yang tentu inisiatif, kayak pengulangan terus-menerus, terus ada juga cekcok di antara orang berargumen. Tapi yang itu, Tomis jadi yang terbaik sekali sih.
2: Oke, memang kalau misalnya dalam ikutan kompetisi yang di dalamnya ada grup itu pasti ada perbedaan pendapat juga ya.
3: Pasti.
2: Oke, dan gimana nih cara kalian untuk akhirnya menyatukan pendapat yang berbeda-beda tadi, terus untuk mempunyai satu visi yang sama dan juga konsep yang sama nih, gimana sih kira-kira?
4: Lebih ke diskusi sih.
3: Komunikasi, baik komunikasi.
2: Ya, oke. Dan berapa orang kemarin di dalam tari? Tari kreasi ya,
3: Teh? 6 orang.
2: 6 orang.
4: 3 laki-laki, 3 perempuan.
2: Oke. Okay. Kalau yang di foto itu kayak laki-laki semua yang kalian pakai baju itu, oh itu bukan tari kreasi ya?
5: Iya,
2: bukan,
5: itu baris LKBB.
2: Itu LKBB. LKBB. Oh, beda lagi.
4: Beda.
2: Oke, jadi kalau di lomba tari kreasi ini juara 2 ya.
4: Juara
2: 2. Oke, makanya kemarin captionnya kan SMA 10 selalu diduakan gitu. Ya. Oke, juara 2 lomba tari kreasi yang dalamnya ada Ridwan, ada Rais juga dan ada beberapa 4 teman yang lain ya. 3 cewek dan 1 cowok lainnya nih. Oke, kalau lomba baca puisi sendiri kan ada si Siva.
4: Iya,
2: oke, Sivanya berhalangan hadir hari ini ya. Kalau misalnya yang ikutan lomba puisi dari SMA 10 cuma Siva aja atau ada yang lain juga?
5: Kalau untuk baca puisi, kalau Siva itu binaannya Jul sendiri.
2: Aduh.
5: Nah, kalau baca puisi di SMA 10 tentunya banyak. Ada Siva, di PMR juga banyak. Hanya karena permintaan dari SMA 4 untuk persyaratan lombanya adalah 1 orang. Okay. Maka Jul memilih Siva untuk mengikuti lomba tersebut. Dan keluar juga sebagai juara 2 baca puisi.
2: Okay. Berarti memang kalau misalnya puisi kan harus banyak banget detail-detail yang kita perhatikan juga ya Kak Jul. Nah, pada akhirnya kenapa Kak Jul memilih Siva yang akan mewakili SMA 10 nih?
5: Jadi di SMA 10 karena kita bimbingan setiap Sabtu dan anak-anak FLS, jadi Jul tuh binaan anak membina anak-anak FLS. Jadi di dalamnya ada baca puisi, kemudian ada tari kreasi dan masih banyak. Nah, dari Siva ini ada 6 lagi yang tentunya ada, tetapi kenapa yang Zul pilih adalah Siva? Karena waktu latihan yang Zul lihat

0: juga kreasi baris berbarisnya seperti apa sih waktu lomba kemarin?
1: Persiapannya sih cuma sangat singkat juga sih, dan cuma seminggu aja.
0: Ya, personilnya sama juga, berenam atau?
2: Bersepuluh.
0: Oh, bersepuluh. Iya. Terus?
2: Siapa? Kalau LKBB itu memang yang tunjuk Jul. Jadi awalnya yang tunjuk semua anak-anaknya Jul, seperti tarian, kemudian LKBB baca puisi. Nah, dari LKBB ini memang ada sedikit terjadi pertukaran pemain nih di dalamnya. Okay. Memang waktu itu untuk kreasi dan juga PBB dasar, Jul turun tangan sendiri untuk melatih dari kreasinya. Nah, setelah kreasi ini Jul arahin bahwa kreasinya seperti ini dan seperti ini, kemudian Jul tinggalkan anak-anaknya karena ya terjadi cekcok di dalam. Jul sudah, kalau kalian gak mau ikut, gak usah ikut, gitu kan. Nah, setelah itu Jul ya udah sengaja pergi meninggalkan ya. Ternyata anak-anaknya punya inisiatif buat ikut. Okay. Jadi mereka yang tadi kreasinya udah Jul buat, mereka punya inisiatif untuk, oh ya kita latihan, perbaiki, yang gak latihan kita ganti aja sendiri. Okay, okay. Diganti, kemudian kemarin ada acara Jul MC di Sofifi, 4 harian di sana kan. Setelah balik, ternyata kreasi yang kemarin Jul bikin tetap ada, tapi ada satu kreasi yang direvisi oleh anak-anaknya sendiri. Okay. Dan dibawa. Dan ternyata juga, oh jadi kalian tetap ikut, oke kita ikut.
0: Oke, berarti kreatif ya anak-anaknya. Yeah. Oke, jadi bersepuluh tuh Ridwan, Rais juga ada.
1: Ada.
0: Sama 8 sisanya cowok-cowok semua itu, yang pakai seragam putih itu kan ya. Yeah, yeah. Oke. Dan kalau nggak salah aku sempat ngelihat kayaknya di tengah-tengah kreasi itu ada tarian juga nggak sih yang kalian masukin ya kan?
1: Ada.
0: Oke, tarian apa tuh yang dimasukin di tengah-tengahnya?
1: Itu tuh yang pertama tuh ada SOSO ya, terus yang berikutnya tuh improv sendiri kata.
0: Oh improv sendiri,
1: ya,
0: oke.
1: Okay. Seharusnya tuh SOSO-nya itu ada Rais, ada kasih dia bisa help saya. Cuman pas putar langsung kayak songnya blank, akhirnya improv sendiri.
0: Oh improv sendiri, ya. Oke. Okay. Video-videonya nggak ada ya bisa ditonton gitu di itu kemarin nggak ada live-nya atau apa gitu?
3: Kalau live
0: nggak ada ya.
2: Tapi kalau video ada.
0: Kalau videonya ada. Oke, boleh nanti kita cek lah videonya ya. Oke, dan berarti lomba kreasi baris berbaris atau LKBB dapat juara 2 juga. Oke, kalau misalnya juara satunya dari mana?
1: Dari SMA Negeri 2.
0: Oh, SMA Negeri 2. Juara tiganya?
1: SMK 1.
0: Oke, berarti memang kecuali SMA 4 ya nggak ikutan ya? SMA 4 selaku penyelenggara ya. Oke. Dan kalau misalnya lomba yang satu lagi nih, juara 3 lomba pasang bongkar tanduk nih, lomba apa nih? Aku baru dengar juga nih.
2: Iya, lomba pasang bongkar tanduk. Jadi itu biasanya kan tanduk digunakan untuk mengangkat korban. Nah ini versi manualnya yang dibikin sendiri. Okay. Dan dibongkar sendiri menggunakan stok dan stick. Okay. Jadi stok, stick, dan tali jiwa. Untuk tali jiwa itu untuk menahan korban gitu. Jadi itu yang nanti mereka memasang menggunakan tali jiwa. Jadi menggunakan simpul nanti supaya mengaitkan antara si stok dan stick sampai jadi tandu. Jadi setelah itu baru dibongkar.
0: Oke. Itu berkelompok juga?
2: Iya berkelompok 4 orang satu tim.
0: Oke, berarti seru banget ya kemarin rame anak-anak SMA 10 juga di atas ngumpul ya. Oke.
2: Tapi Kak Alam ini sedikit cerita ya.
0: Boleh, buat
2: tandunya itu hamin 3 jam.
0: Latihannya
2: tuh 3 jam karena rencananya kita tidak ikut pasang bongkar tandu karena memang tidak ada pelatihnya. Ternyata anak-anak ini punya inisiatif sendiri buat latihan. Kak Jul kan saya tahu simpul. Ya udah kita coba, yang penting lihat dulu nih tandunya seperti apa, pasangnya bagaimana. Ya udah, mereka latihannya hamin 3 jam.
0: Hamin 3 jam ya.
2: Mau lomba baru latihan.
0: Aduh.
2: Suruh bilang, Kak Jul pergi beli tali. Kan tandu stick dan stok disediakan sekolahnya. Ya udah Kak Jul beli tali. Udah saya pergi beli talinya 30 meter dikasih dan mereka ikut bilang, nggak menang juga nggak apa-apa.
0: Yang penting ikut ya.
2: Yang penting ikut.
0: Tahu-taunya menang ya.
2: Tahu-taunya menang. Mana pasangnya di luar ekspektasi 3 menit, bongkarnya 40 detik.
0: Oke. Okay. Oh ada batasan hitungan
2: ya, masih
0: juga. Ya. Oke. Okay.
2: Jadi dikejar waktu, kecepatan dan kekuatan tandunya.
0: Berarti
2: dan kerapian tandusnya.
0: Anak-anak SMA 10 kreatif semua ya.
2: Rata-rata mandiri.
0: Rata-rata mandiri.
1: Sekali sih.

0: Jangan bilang di bongkar tanduk ini ada Ridwan sama Rais juga.
1: Enggak
0: ya.
2: Pesertanya hampir semua Ridwan, Rais di Tarian dan LKBB. Karena Basam bongkar tanduk juga sama LKBB dan Tarian ada di dalam
0: ada situ. Oke, berarti semuanya ikutan ya. Ih keren banget. Berarti buat tepuk tangan dulu buat teman-teman SMA Negeri 10 Ternate. Biasanya kalau misalnya kita lepas anak-anak itu ya udah enggak usah ikut lomba, terserah kalian. Itu mah ya udah enggak usah ikut ya. Tapi ini mereka mau ikut ya.
2: Karena mungkin latihan sebenarnya itu yang LKBB kita latihannya sudah 2 mingguan. Tapi karena banyak yang direvisi, kemudian anak-anak ini kan ada yang enggak balik, terus yang baliknya cuman 6 orang, tiba-tiba yang balik cuman 4 orang. Ya terakhir biasanya kalau Jul kan biasanya ini serius ikut atau enggak? Kalau memang enggak serius, ya udah kita selesai latihan di sini. Jangan sampai lelah, sudah lelah-lelah, endingnya enggak jadi.
0: Betul.
2: Terus ya udah, Jul bilang kalau enggak jadi enggak usah ikut. Ditinggal malah jadi. Pas kemarin-kemarin didampingi enggak jadi.
0: Iya, benar-benar mau berkreativitas sendiri gitu ya. Tapi pada akhirnya membuahkan hasil juga nih. Oke, teman Pro 2 yang pengen nanya boleh banget sekali lagi WhatsApp di 0813-7312-5896. Masih bareng Kak Jul, masih bareng Ridwan dan juga Rais di sini nih. Dan buat Ridwan dan juga Rais ya, sekarang lagi sibuk banget juga. Kayaknya di story-nya selalu ada kegiatan ya. Selalu ada aktivitas nih. Gimana nih cara kalian membagi kesibukan waktu sibuk kalian dengan kegiatan di luar sekolah dan juga kegiatan sekolah kalian?
3: Kalau itu sih bagaimana ya?
0: Ya. Kalian nongkrong-nongkrong juga gak sih?
3: Iya, nongkrong-nongkrong.
0: Masih bisa ya, masih bisa. Masih, ya. Bisa.
1: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu ya. Oke. Okay.
3: Jadi kayak memanfaatkan waktu sekali sih kalau latihan. Dari contoh sore lah, biasanya latihan tuh sore, selesainya tuh malam jam 10. Terus kalau ada kalau nongki juga masih bisa itu jam 10 sampai jam 11 itu sudah balik.
0: Oke. Okay. Kalau Ridwan?
1: Kadang kalau bertepatan kayak mau latihan PMR deng latihan menari, itu kayak misalnya latihan menari sore nih, langsung janjian latihan PMR siang saja supaya sore bisa bagi waktu untuk latihan menari.
0: Oke, gitu. Yang paling penting adalah bisa membagi waktu ya, aja ya sebenarnya ya. Oke, tapi pernah ngerasa kayak capek gitu gak sih? Atau sakit badan, lemes?
3: Sebenarnya kalau dari capek sih, capek sekali sih. Cuman kalau dari Rai sih menikmati. Soalnya masa muda sekali ini.
0: Bener, aduh masa muda.
3: Masa muda itu cuma sekali.
2: Mereka kalau latihan biasanya tawar-menawar dengan Bina.
0: Iya.
2: Pak, nanti latihannya sebentar lagi boleh, nah. Soalnya Tora masih mau pigi.
0: Masih mau pigi.
2: Oke, okay, aman. Nanti sebentar, yang penting Oli datang latihan.
0: Iya. Oke, dan bahkan kemarin juga beberapa minggu lalu kayaknya kalian sempat ke Sofivi juga gak sih? Ya kan, buat tampil di sana kan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Berangkatnya 38 orang, Ridwan Rais juga. Ridwan sama Rais yang juga. Kemarin yang ikut PMR juga semuanya Jul kasih ke berangkat.
0: Okay.
2: Jadi 38 orang kita tampil untuk kegiatan di Sofivi, satu panggung 1000 talenta. Ya,
0: 1000 talenta.
2: Dan peserta paling banyak di Ternate SMA 10, 38 orang yang berangkat.
0: Berarti memang SMA 10 lagi aktif-aktifnya ya sekarang ya.
2: Iya, karena sekarang itu di sekolah kita punya kita salah satu sekolah yang dituju Ibu Gubernur, yaitu program utamanya Ibu Gubernur yaitu LSP Lighthouse School Program atau Sekolah Mercusuar. Jadi di Maluku Utara itu ada 2 sekolah model pilihannya Ibu Gubernur, yaitu di SMA 5 Tikep, kemudian SMA 10. Dan semua terkait dengan organisasi dan juga semua kegiatan di sekolah itu disusun oleh LSP kita bersama dengan Sampurna Foundation.
0: Sampurna Foundation.
2: Iya, jadi disusun bersama programnya, kemudian diterapin di sekolah, termasuk dengan kegiatan siswa yang sangat difokuskan melalui anggaran BOSDA. Kita sangat fokus dengan kegiatan siswa. Jadi semua kegiatan itu sudah direncanakan dari awal, kakak. Seperti itu.
0: Oke, keren-keren. Aku tuh dulu alumni SMA Negeri 4 sebenarnya. Aku SMA 4, lulusan 2013. Dan waktu itu SMA 10 tuh masih belum SMA 10 namanya.
2: PGRI.
0: PGRI. Jadi kayak, makanya aku ngelihat sekarang benar-benar perkembangan SMA 10 tuh semakin hari semakin pesat. Makanya aku lihat banyak banget anak-anak SMA 10 tuh yang ikutan lomba di mana-mana dan mendapatkan prestasi itu gitu. Makanya Aku amazed banget sih sama perkembangan dari teman-teman SMA Negeri 10 yang sekarang. SMA 10 yang sekarang tuh bisa dibilang salah satu SMA yang ya unggulan juga lah ya untuk era sekarang nih. Kalau dibandingkan sama masa-masa aku pertama kali PGRI jadi SMA 10 kan masih merintis banget ya.
2: Merintis banget.
0: Masih merintis banget ya. Sekarang anak-anaknya udah berprestasi banget nih. Apalagi ditambah ada Ridwan, ada Rais juga ya yang kreatif-kreatif dan aktif banget juga ya. Tambah Kak Jul juga ya yang membina anak-anak yang ada di sana.
2: Setelah lulus langsung lanjut sih.
0: Langsung lanjut. Ya, Kak Jul di situ juga.
2: Iya, alumni.
0: Oke.
2: Sampai menetap karena diminta sama Kepsek sebelumnya, Mem Sabah. Kemudian Jul masuk ke SMA 10 dan membina, dijadikan sebagai pembina dan juga koordinator yang mendampingi seluruh organisasi dan kegiatan di sekolah. Itu di bawah pantauan sih sebenarnya, disuruh untuk lihat.
0: Yeah.
2: Walaupun ada pembinanya tapi harus dilihat.
0: Oh, tetap dilihat juga. Oke. Okay. Berarti buat teman-teman yang mau collab atau mungkin kolaborasi sama teman-teman SMA 10 terus kayak butuh ini penarinya ini atau penyanyinya ini atau dan lain sebagainya eventnya, berarti bisa kontak Kak Jul ya.
2: Bisa
0: ya. Oke. Boleh. Dan oke, kita break untuk 1-2 lagu dulu ya. Nanti kita balik lagi di segmen kedua. Teman Prodo jangan kemana-mana, pesan kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
3: Well, teman Prodo masih di Prodo RR Ternate, di Jalan Sultan Hairu nomor 02, Sosio Ternate Utara, teman Prodo, bareng aku Alam Julkarnain ya, teman terbaik kamu. Masih bareng Ridwan, Rais, dan juga Kak Jul nih. Kita lagi ngebahas tentang ragam talenta menuju Indonesia atau generasi emas Indonesia nantinya ya. Dan tadi Kak Jul sempat mention juga tentang LSP atau Lighthouse School Program ya. Iya. Boleh diceritain sedikit dong Kak tentang LSP itu apa sih sebenarnya?
4: LSP itu adalah Lighthouse School Program atau Sekolah Mercusuar. Jadi sekolah yang ditunjuk oleh Gubernur Maluku Utara, Ibu Gubernur. Yes. Itu ada dua di Maluku Utara. Yang pertama ada di SMA Negeri 5 Tidore Kepulauan. Yeah. Dan untuk Kota Ternate itu SMA Negeri 10 Kota Ternate. Nah, Lighthouse School Program ini akan berlangsung selama 3 tahun. Okay. Jadi ini bersama dengan Putra Sampurna Foundation, mereka akan mendampingi sekolah itu selama 3 tahun. Nah, tujuannya LSP ini adalah untuk mengembangkan manajemen dari sekolah, kegiatan-kegiatan siswa, dan juga program-program apa saja yang harus dikembangkan oleh sekolah tersebut. Nah, tujuan utamanya LSP adalah untuk tadi mengembangkan dan memajukan sekolah tersebut untuk mencapai tujuan di mana siswa dan gurunya bisa mandiri dalam berbagai program, dan siswa juga bisa saat lulus nanti sudah memiliki skill kewirausahaan dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah nasional lainnya maupun internasional, dan bisa maju di kancah nasional maupun internasional seperti itu.
3: Oke, berarti memang dipersiapkan nanti kalau misalnya udah lulus udah bisa berdiri sendiri. Iya. Gitu ya, mandiri ya. Oke, dan kita bakal move ke generasi emas nih ya, karena talenta-talenta muda sekarang merupakan masa depan bangsa ya nantinya ya, seperti Rais dan juga Ridwan nih. Kalau generasi emas sendiri udah pasti adalah konsep dan juga visi penyiapan generasi muda yang cerdas, sehat, dan juga berkarakter kuat ya, dan berdaya saing tinggi agar membawa bangsa ini menjadi negara maju pada momentum satu abad atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 2045. Nah, kalau misalnya untuk Rais dan juga Ridwan sebagai anak muda yang mungkin di beberapa tahun yang akan datang ya akan menjadi generasi-generasi emasnya Indonesia, kira-kira apa sih kontribusi yang bisa Rais dan juga Ridwan berikan sebagai anak muda Indonesia nih untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya?
5: Kalau dari Rais sih mungkin lebih ke melestarikan budaya Ternate sih.
3: Oke, melestarikan budaya ya dengan cara yaitu menari juga bisa ya. Iya. Oke, terus apalagi kira-kira yang ingin kamu kontribusikan untuk Indonesia kedepannya sebagai seorang anak muda?
5: Mengikuti event-event nasional sih mungkin.
3: Mengikuti event-event nasional ya, yang pasti belajar terus untuk menjadi anak muda yang berprestasi, yang banyak banget talentanya ya udah pasti ya. Kalau Ridwan gimana nih?
6: Kalau dari Ridwan sih ya mencoba hal baru.
3: Mencoba hal baru. Ya. Apa hal baru yang paling pengen kamu coba?
6: Untuk sekarang sih pengen masuk marching band.
3: Oh, marching band. Ya. Di SMA tuh ada marching band juga.
6: Kalau di SMA 10 ya.
4: Untuk marching band ya hanya ada di beberapa sekolah. Kalau di Kota Ternate SMA sangat jarang punya marching band.
3: Oke. Dan gimana kalau misalnya kamu pengen masuk marching band, ada nggak marching band yang kamu incer gitu di Ternate ini?
6: Sekarang ada dan sudah keluar formulirnya.
3: Oh, sudah keluar formulirnya. Di
6: dari
3: mana?
6: Gita Taruna Wijaya.
3: Gita Taruna Wijaya. Itu dari sekolah atau dari instansi atau apa, dari mana tuh?
5: Kayak suatu ini
4: Gita Taruna Wijaya itu yang kemarin pas di upacara Hari Kemerdekaan di Salero itu Gita Taruna Wijaya itu di bawah apa ya? Iya di bawah binaan apa ya?
5: Kalau yang aku tahu pembinaannya itu ada Pak Yuda. Pak Yuda tuh dari aku SMP tuh ada marching band Spensa.
3: Okay.
5: Nah, yang aku tahu tentang marching band itu tuh gabungan dari semua sekolah. Pada awalnya terbentuknya tuh dari SMP dulu. Nah, siswa yang sekarang siswa SMA tuh dong bergabung dong.
3: Oh, di Gita Taruna Wijaya itu.
5: Jadi dari sekolah semua tuh dong gabung dari. Contoh pas mereka SMP itu sama satu angkatan dengan Rais tuh. Doi ko marching band semasa sekolah. Marching band itu pas dong lulus, Pak Yuda panggil lah dorang dari SMA-SMA yang memang so berpengalaman toh dari marching band. Nah, itu dorang dipanggil dan dibentuk dari SMP-SMP yang lain, selulus lagi tuh dong panggil buat dibentuk pulang.
3: Oke.
5: Dan akhirnya bergabung besar sekali.
3: Oke, berarti Ridwan akan bergabung dengan itu.
5: Iya, Ridwan juga sempat ajak Rais.
3: Oh iya, Rais mau.
5: Mau-mau aja sih pengen jadi majikan.
3: Iya, berarti kalian berdua bareng-bareng terus nih ya, setiap kegiatan nih. Oke, boleh. Apa namanya?
5: Gita Taruna Wijaya.
3: Berarti gabungan bukan cuma satu sekolah aja, tapi siapapun dari sekolah manapun bisa gitu ya untuk ikutan ya, untuk ikut seleksinya nih. Oke. Dan kalau misalnya untuk Kak Jul, buat Ridwan dan juga buat Rais ya, di mana kalian melihat diri kalian 10 atau mungkin 15 tahun dari sekarang nih, kira-kira apa tujuan kalian ke depannya sebagai anak muda nih, mumpung sekarang masih jadi anak muda ya. Jadi apa kira-kira kalian melihat diri kalian, visi kalian di 10 tahun yang akan datang nih, 2000 berapa tuh, 2036 ya. Itu kira-kira apa visi kalian?
5: Apa?
3: Dari Kak Jul dulu mungkin boleh.
4: Kalau dari Jul ya, 10 tahun yang akan datang, yang Julia dari dirinya Julia, tentunya akan banyak target yang bisa dicapai. Pertama adalah karena sekarang Jul adalah honorer juga kan, dan ya alhamdulillah sudah masuk di Dapodik, tentunya akan menjadi ya pegawai mungkin.
3: Yes,
4: kemudian tentunya sudah punya rumah. Kan kalau anak muda kan biasanya nggak tahu ya yang lain, kalau Jul tuh mikirin kayak gue harus ngumpulin uang buat beli rumah gitu kan. Nah, yang pastinya punya rumah, terus tentunya kalau udah jadi pegawai ya pasti yang penempatannya di tempat yang Jul mau, kayak di dinas, terus apa ya, S1, S2, S3 harus ada.
3: Harus ya, harus.
4: Iya.
3: Amin, amin.
4: Harus dikejar banget itu, Kak.
3: Oke. Okay.
4: Karena kalau sekarang, kalau kemarin kan waktu SMA ngejarnya duta-duta gitu kan. Nah, kalau sekarang nih usianya udah gak cukup jadi duta.
3: Udah gak cukup jadi duta.
4: Jadi sekarang ngejarnya harus S1, S2, dan seterusnya.
3: Amin. Dan semoga bisa tercapai 10 tahun lagi.
4: Amin.
3: Ya.
4: Amin.
3: Amin. Nah, kalau misalnya untuk Rai sama Ridwan gimana? Apa nggak pengen jadi duta-duta juga kayak Kak Jul?
5: Wah, pengen sekali.
3: Pengen ya pastinya ya. Oke.
5: Dan dari duta-duta itu dari Kak Jul juga.
3: Dari Kak Jul juga.
5: Sering bilang di Rai untuk daftar ini, daftar itu dari Kak Jul. Nah, kalau buat 10 tahun ke depan tuh mungkin yang pertama Rai mau tuh akan sukses.
3: Amin.
5: Terus pastinya banyak uang juga, dan ya mau jadi PNS sih.
3: Amin. Oke,
5: itu aja.
3: Kalau bisa jangan cuma banyak uang tapi nggak terbatas uangnya ya.
5: Iya.
3: Biar bisa, iya bisa semuanya tuh. Oke, amin ya, semoga bisa kesampaian jadi PNS juga di 10 amin. Tahun yang akan datang nih. Oke, buat Ridwan gimana?
6: Kalau Ridwan sih rencananya mau ikut tes IPDN.
3: IPDN, ya. Oke.
6: Terus kalau misal nggak bisa ya lanjut kuliah aja.
3: Lanjut kuliah aja. Kalau IPDN tuh batas tesnya umur berapa sih?
7: Umur berapa ya?
4: 21 mungkin.
3: 21 ya. Oh, masih bisa coba beberapa kali ya. Tapi
6: beberapa kali.
3: Tapi semoga di percobaan pertama langsung. Amin. Ya. Amin. Amin. Nah, apalagi kan tinggi-tinggi kalian kan cukup ya untuk Rais dan juga Ridwan nih. Oke, dan mungkin boleh kasih pesan dan juga motivasi kali ya buat teman Pro 2 saat ini yang lagi dengerin. Kan Kak Jul juga, Ridwan dan Rais sangat-sangat aktif juga ya dalam berkegiatan, beraktivitas, berkompetisi juga. Ini merupakan gambaran anak-anak muda Indonesia yang pastinya mau terus mewujudkan mimpi-mimpinya ya, yang terus berusaha juga nih. Nah, gimana cara kalian memberikan pesan kepada mungkin teman Pro 2 yang mungkin seumuran kalian atau mungkin lebih muda dari kalian, dan mungkin ada rasa insecure di dalam diri mereka yang kayak aduh pengen coba tapi takut. Nah, aku melihat kalian ini adalah bentuk anak-anak yang berani banget mencoba nih apapun yang ya, kalau misalnya ada kesempatan jangan dilewatkan gitu ya. Yeah. Nah, gimana nih cara kalian pengen menyampaikan dan meyakinkan teman Pro 2 saat ini atau mungkin adik-adik yang lagi dengerin untuk coba apapun yang harus kalian coba gitu.
5: Dari kajul dulu.
3: Pokoknya dari kajul terus ya.
4: Oke. Kalau untuk motivasi ya buat adik-adik, buat teman-teman atau putra-putra putri dari Maluku Utara ya khususnya. Pertama, kita semua itu tidak terbatas pada satu hal. Intinya adalah kita memiliki bakat, kita memiliki apa ya, talenta tertentu yang kita punya, yang kita tahu sendiri. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana cara kita mengembangkan itu.
3: Yes.
4: Nah, buat adik-adik semua, cari tempat yang bisa adik-adik kembangkan talenta. Kita mulai dari diri sendiri. Biasanya kalau dari Julia, Jul sangat suka dengan MC.
3: Oke. Okay.
4: Nah, mengawalinya dengan apa? Berbicara sendiri, kemudian ya ngomong sendiri, ngikutin MC. Kemudian keberaniannya Jul dibangun dari mana? Dari penawaran teman-teman. Misalnya saya diminta untuk jadi MC. Memang belum pernah, tapi saya berani untuk mengambil itu. Yang dicari apa? Pengalaman dulu.
3: Betul.
4: Setelah ada pengalaman pertama, barulah saya akan mencoba terus untuk bisa menjadi profesional.
3: Betul.
4: Jadi buat adik-adik semua yang punya talenta, jangan disimpan, kembangkan perlahan. Yes. Dimanapun, jangan dilihat situasinya, tapi apa yang saya punya harus saya salurkan.
3: Yeah.
4: Jangan disimpan, itu bukan talenta namanya, harta karun.
3: Nah, iya benar.
4: Iya.
3: Oke, berarti memang selalu ada pengalaman pertama di setiap hal yang kita coba ya kak.
4: Betul
3: ya.
4: Sekali.
3: Oke, kalau misalnya kita nggak pernah coba kita nggak pernah tahu.
4: Gak ada pengalaman,
3: gak ada
4: pengalaman,
3: pernah tahu. Betul. Jadi jangan takut untuk mencoba kalau kata Kak Jul nih. Kalau dari Ridwan dulu deh.
6: Kalau dari Ridwan, simpel saja. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru.
3: Jangan takut untuk mencoba hal baru. Ya. Karena Ridwan sudah membuktikan itu ya.
6: Iya.
3: Oke. Okay.
6: Terus patokan di orang lain, selagi orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu?
3: Yes. Oke. Okay. Jadi jangan takut untuk mencoba pokoknya ya. Apapun yang bisa dicoba harus dicoba, jangan sampai terlewatkan kalau misalnya masih ada kesempatan itu. Oke. Okay. Kalau dari Rais sendiri gimana?
5: Kalau dari Rais sih simpel-simpel saja, kayak seperti tadi yang Kak Julie dan Ridwan bilang, jangan takut untuk mencoba apalagi kegagalan. Kegagalan itu adalah suatu proses yang membuat kita itu kedepannya mendapatkan pengalaman dan juga akan menjadi lebih baik lagi.
3: Betul. Jadi kegagalan bukan akhir ya.
5: Dari cerita kita.
3: Bukan akhir dari cerita kita. Jadi justru menjadi pengalaman untuk kita menjadi lebih baik lagi di percobaan-percobaan berikutnya ya pastinya. Oke. Okay. Dan thank you banget buat Kak Jul, buat Ridwan, buat Rais. Terima kasih udah main-main ke Pro 2. Pokoknya setiap kalian ada piala-piala baru nanti info aja ya. Nanti balik lagi.
7: Piala nyari.
4: Terima kasih banyak juga
3: kalah. Siap, sama-sama. Pokoknya aku kan ngelihat terus nih kalau oh ada piala baru, mainlah ke Pro 2.
4: Iya.
7: Kopi kita ngobrol.
3: Dan kayaknya tahun ini bakal ada terus ya.
4: Ada terus ya. Sedang digenjot buat dapet lagi nih.
3: Amin. Buat tepuk tangan dulu nih buat semuanya. Oke deh ya, teman-teman Pro 2 terima kasih banyak sudah bergabung bersama Alam dan juga Ridwan, Rais dan juga Kak Jul di Pro 2 Alternatif Sore Ceria. Dan kita lanjutkan untuk program siaran berikutnya.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Yes, seru banget teman pro 2 pembahasan kita di sore ceria tadi bareng teman-teman dari SMA Negeri 10 Kota Ternate pastinya ya teman pro 2. Dan kita balik lagi nih pastinya masih di sore ceria setelah tadi kita ngebahas tentang Kit Harington ya menggantikan Nicholas Holt sebagai Gilderoy Lockhart di Harry Potter HBO series teman pro 2. Jadi sudah penasaran banget ya teman pro 2 bakal seperti dan sepecah apa nih nantinya. Dan teman pro 2 kamu harus tahu Jenny yang baru banget yang membuka rangkaian lewat Fallen Angel yang dirilis pada Jumat 28 Agustus ya teman pro 2. Dan rilisan tersebut berisi 3 lagu di versi digital dan 6 lagu di versi fisiknya. Jadi 6 hari berselang rilis Lisa bakal merilis Sawadika pada 3 September judulnya diambil dari sapaan Thailand dan kampanyenya dimulai dari billboard bertuliskan sapaan yang sama di sejumlah titik di Bangkok sebelum pengumuman resmi. Dan single ini menjadi pembuka EP Press Play berisi 6 lagu yang tayang 23 Oktober lewat RCI Record ya. Dan sehari setelahnya 4 September Jisoo bakal merilis Click sebagai single pembuka menuju album penuh pertamanya. Video musiknya digarap sutradara Joseph Kahn dan syutingnya berlangsung di Bangkok teman pro 2. Menyala ya, menyala. Dan pastinya aku juga sangat menantikan Rose teman pro 2. Semoga setelah ini Rose juga menyusul ya untuk bisa merilis karya-karya terbarunya nih. Dan aku bakal kasih kamu satu lagu dari Rose judulnya Messi teman pro 2. Aku suka banget juga dan ini merupakan soundtrack dari film F1. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Teman Pro 2, setelah ini bakal ada Katri Ismail yang nemenin kamu dengan program siaran malam yang gak kalah serunya, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay seterusnya di 96,7 FM Pro 2. Alternatif teman terbaik kamu, aku Lam Jul, karena harus pamit dari kamu sekarang juga, dan see you, bye-bye, Teman Pro 2.

0: mana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prado.
1: Selamat malam teman Prado 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Prado 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Prado 2. Sequel film Michael bakal bahas tuduhan pelecehan anak. Jafar Jackson buka suara mengenai sequel Michael. Film tersebut disebut bakal membahas kritik dan tuduhan pelecehan anak yang dihadapi Michael Jackson pada tahun 90-an. Keponakan Michael Jackson, Jafar Jackson, mengatakan bahwa meskipun ia tidak memiliki banyak andil dalam penulisan naskah, ia berharap sequel ini akan memberikan wawasan lebih mengenai sudut pandang Michael atas perkara itu. Beralih ke kabar olahraga, teman Prado 2, STY ungkap progres Persija makin bagus jelang Super League 2026-2027. Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengungkapkan kondisi fisik dan juga pemahaman taktik anak asuhnya sudah semakin bagus menetap bergulir Super League musim 2026-2027. Nilai tersebut terlihat dari dua laga uji coba yang dijalani oleh Persija selama melakoni pemutusan latihan atau TC Thailand. Dan menghadapi Polistero dan Chiangrai United, para pemain Persija mendapatkan kesempatan untuk menerjemahkan materi latihan ke dalam situasi pertandingan. Sekian untuk Info Prado 2 malam hari ini. Info Prado 2 selanjutnya kalau bisa ikuti besok hari. Saya Jalan Reski yang mulia. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Prado 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu nih, teman Pradua. Dan kita masih ada updatean-updatean lainnya buat menemani teman Pradua malam hari ini. Yes, kita update lagi kabar-kabar dari Dongker, teman Pradua. Dongker ini bakal kembali merilis album terbaru yang bertajuk Melankolia Radikal ya. Nah, album kedua mereka ini tuh dijadwalkan bakal resmi meluncur pada 28 Agustus ini ya, teman Pradua. Bentar lagi banget. Dijadwalkan resmi meluncur di 28 Agustus. Nah, berbagai layanan streaming digital juga akan memuat 11 lagu ya, teman Pradua. Nah, dan menjelang perilisan album tersebut ini, Dongker juga menggelar showcase bertajuk Melankolia di Kolong di bawah jembatan WGM Yogyakarta di tanggal 21 kemarin, teman Pradua. Nah, sebelumnya konsep serupa juga digelar di bawah jembatan Pasupati Bandung ya, dengan mengubah ruang publik menjadi panggung pertunjukan musik. Keren. Keren banget ini, salah satu terobosan, asik, konsep yang seru sih menurut aku, dan bahkan mungkin jarang banget ada gitu. Aku nonton Dongker tuh sekali ya di Makassar, teman Pradua, dan waduh, itu pecah banget sih penonton. Itu pertama kali banget aku, karena selama ini kan cuma denger lagu-lagunya gitu kan. Tapi pas nonton langsung, waduh, seru banget, pengen jingkrak-jingkrak terus. Ya udah deh teman Pradua, updatean-updatean lainnya masih akan kita bahas untuk malam hari ini, masih di Insert in Indonesia.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu Tua dan juga Melayu Muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya, datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, mora-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bule Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
4: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yogyes. Ya sama dengan ya, maka Yogya sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis. Mulai dari jada tempe hingga waleng goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha Memberi Petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Lah baik Bu Yani, Ibu sehat juga.
1: Ya sehat lah, kalau nggak sehat nggak mungkin saya muncul di sini.
0: Iya juga sih Bu.
1: Kamu sekarang kesibukannya apa?
0: Masih sama Bu, kerja terus bantu toko Bapak kalau lagi weekend.
1: Tapi saya kok nggak pernah lihat kamu di toko ya?
0: Mungkin pas Ibu datang saya lagi keluar.
1: Walah, berarti nggak tiap weekend kamu di sana dong.
0: Selalu kok Bu. Cuma kadang saya istirahat atau beresin rumah dulu.
1: Iya ya. Eh, lain kali kalau saya belanja kasih diskon lah. Masa tetangga sebelah nggak dapat harga spesial?
0: Nanti kalau ada promo toko lagi ya, pasti saya kabarin, Bu. Jadi Bu Yani nggak perlu khawatir.
1: Loh, maksud saya diskon khusus buat saya. Kalau diskon umum kan rebutan, ngantri lagi. Hah, malas saya.
0: Kami jualan, Bu. Jadi harganya memang sama rata. Kalau saya kasih khusus ke Bu Yani, nanti yang lain juga minta. Bisa rugi, Bu.
1: Alah, sekali-sekali aja kok pelit amat sih.
2: Assalamualaikum Bu Yani, Sarah, lagi ngobrol apa nih? Kayaknya seru.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini loh Bu RT, saya lagi kasih saran ke Sarah supaya saya dikasih diskon khusus kalau belanja di tokonya.
2: Saran apa minta itu Ibu?
1: Loh, ya cuma saran. Kalau nggak bisa ya sudah.
2: Ya masa cuma karena tetangga sebelah terus dapat harga spesial? Kalau warga lain tahu terus minta juga gimana? Rugi dong ya Sarah.
0: Iya Bu RT, biasanya juga Bapak kasih diskon kalau memang ada momen tertentu.
2: Nah itu Bu Yani, tunggu momen saja. Memangnya yang paling dekat ada momen apa Sar?
1: Idul Adha ada diskon ya Sar? Sama bagi-bagi daging kurban kayak biasanya?
0: Untuk tahun ini kami libur dulu Bu, mau pulang kampung.
1: Loh kok mendadak begitu? Tapi tetap ada pembagian daging kurban kan?
2: Oh nggak mendadak kok. Saya ingat Bu Imran sudah cerita sebelum berangkat haji. Jadi tahun ini kurban dari keluarga Pak Imran memang nggak ada di sini.
1: Serius, Sar? Ya ampun, kok nggak ngasih info sih? Warga kan sudah berharap.
2: Warga? Apa Bu Yani nih?
1: Iya kan biasanya rutin tiap tahun. Sekalipun pulang kampung, masih bisa lah bagi-bagi sedikit. Wajar dong kalau orang kaget.
0: Iya Bu, tahun ini orang tua saya fokus ibadah haji. Sekalian kumpul keluarga di kampung sambil nunggu mereka pulang.
1: Berarti nggak ada acara syukuran pulang haji di sini dong?
0: Nggak ada acara besar Bu, paling tetangga dekat yang datang terus dijamu seadanya. Lagi pula habis berduka juga, om saya meninggal.
1: Loh ya jangan begitulah, kalian kan sudah lama tinggal di sini. Warga sini juga ikut mendoakan waktu berangkat haji. Masa pulangnya nggak ada syukuran?
0: Kami benar-benar berterima kasih sama warga di sini Bu, tapi memang keadaannya belum memungkinkan.
2: Sudahlah Bu Yani, syukuran itu bukan kewajiban. Pasti warga juga paham sama keadaan keluarga Pak Imran.
1: Ya sudahlah, terserah kalian. Permisi.
0: Bu RT, makasih ya sudah bantuin jelasin.
2: Sama-sama, Sar. Kalau ngomong sama Bu Yani itu memang harus ekstra sabar. Tapi jangan dimasukin hati ya.
0: Iya Bu, saya paham kok.
2: Tantemu masih di rumah?
0: Masih Bu, sampai nanti kami pulang kampung.
2: Alhamdulillah kamu ada temannya. Ya sudah, saya pamit dulu, mau masak?
0: Iya Bu, hati-hati.
3: Sarah, kamu nggak pengen beli sesuatu gitu?
0: Sesuatu apa, Tan?
3: Apa aja, makanan atau jajanan gitu. Ibumu tadi ngirim uang, katanya suruh beli yang kita mau.
0: Belum kepikiran sih, Tan. Tante sendiri pengen apa?
3: Nggak tahu juga, sama-sama bingung.
0: Tan, aku mau nanya.
3: Ada apa?
0: Menurut Tante, aku masih perlu kurban di sini nggak? Maksudnya, walaupun kami di kampung, tapi tetap ada juga di sini.
3: Bukannya kamu dan orang tuamu udah sepakat kalau tahun ini kurbannya di kampung aja?
0: Iya sih, tapi jadi kepikiran. Takut warga di sini kecewa karena biasanya selalu ada.
3: Gara-gara omongan Bu Yani tadi pagi ya?
0: Iya, Tan. Padahal Bu RT juga sudah jelasin.
3: Rencana kalian ini kan nggak mendadak. Dari bulan lalu juga sudah diputuskan. Hewan kurban di kampung juga udah dipesan. Kalau mau tambah kurban di sini, berarti keluar biaya lagi. Memang ada uang lebih?
0: Ada sih, tabungan lain. Tapi sebenarnya buat kebutuhan lain.
3: Nah, kalau begitu nggak usah dipaksakan. Kamu sudah berkorban, meskipun bukan di sini. Jangan sampai niatnya malah berubah karena takut omongan orang lain.
0: Nggak gitu juga sih, Tan.
3: Kalian tahun ini udah banyak pengeluaran untuk haji. Kalau budget memang udah pas, nggak perlu memaksakan diri lagi. Insya Allah, kalau niatnya baik dan ikhlas, Allah tetap ridho.
0: Iya juga ya.
3: Sedekah dan berbagi itu tentang keikhlasan, bukan kewajiban supaya dipuji orang lain.
4: Demikian mini drama Bukan Kewajiban produksi RRI Ternate yang dipersembahkan oleh para pemain. Juniarti sebagai Sarah, Hairia memerankan Tante Ina, Helda Kamarullah memerankan Bu RT, dan Rima Amurang sebagai Bu Yani. Penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Mertu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Oh, tolong.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
5: Bole Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Masih ngomongin film teman berdua, film yang lagi rame ya, film dengan sutradara yang baru aja debut ya, bisa dibilang ya, Reza Arab. Waduh, harusnya horor ya, harusnya horor nih, di Threads tuh rame banget teman berdua sama orang-orang yang kayak dijelek-jelekin atau dihujat gitu ya, katanya tidak memenuhi standar para penonton kayak gitu-gitu. Tapi di balik itu semua ada juga nih komen-komen netizen yang bikin ini loh teman Predua, bikin orang kayak wah iya nih, karena ada yang bilang gitu, jangan menyamakan film dari sutradara yang memang baru debut, di mana bukan hanya sutradaranya yang baru debut, tapi semuanya, talent-talentnya juga, case-case-nya juga tuh teman Predua. Terus juga orang-orang di balik layarnya juga baru pertama kali bikin film ya. Kemarin aku lihat terakhir udah sekitar 250 ribu ya penonton nih, keren banget, harusnya horor. Sukses terus lah ya buat Reza Arab dan tim Marathon. Ya udah teman Predua, nantinya di pukul 21 kita akan gabung dengan Predua Jakarta untuk Music Live Chat.

0: Teman Pradua, saatnya kita gabung di Pradua Jakarta untuk Music Live Chat malam hari ini. So, kamu yang lagi dengerin Pradua FM Ternate masih akan aku temenin ya sampai nanti di pukul 12. Tapi sebelumnya kita gabung dulu dengan Pradua Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Yang berhasil menjadi number one di Billboard Hot 100 untuk 19 minggu. Pencapaian ini menyamai rekor dari A Burst of Tipsy dari Sabuzi dan juga Old Town Road dari Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus sebagai lagu non-holiday lama di puncak Hot 100. Untuk rekor terlama masih diraih oleh All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey dengan total selama 22 minggu.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya, di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, spesial di hari ini kita Jaga Malam mulai dari jam 7 malam sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlistnya ini juga boleh, nanti jam 10 lo bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lo mau request ya, takutnya kalau lo ngechat sekarang, kalau alasan Gen Z kan maaf chatnya tenggelam. Si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lo udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lo juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lo, sama teman-teman lo, sama orang terdekat lo gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau tadi ada satu lagu dari 2019 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do Do Do.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Dito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin,
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Dan Sobat Brady, buat kamu yang pengen ikutan Bintang Radio, kita masih buka pendaftaran sampai dengan tanggal 30 Agustus ini ya. Masih ada 5 hari buat kamu yang pengen ikutan buat daftar. Kamu caranya gampang banget. Atau untuk informasi lebih lanjut atau informasi lebih lengkap, kamu tinggal buka Instagramnya RRI Pro2 atau RRI Ternate, teman Pro2. Nah, kamu bisa lihat syarat-syarat dan ketentuan yang ada di situ, teman Pro2 ya. Yang kamu bisa daftar, kamu bisa upload video bernyanyi kamu, teman Pro2, dengan lagu-lagu yang tadi kamu udah dengerin ya, pilihan-pilihannya, baik untuk kategori wanita atau kategori pria, teman Pro2. Ya udah, kita masih ada lagu-lagu bagus ya untuk malam hari ini sambil menemani kamu. MLC-nya malam hari ini libur dulu ya, teman Pro2. Nanti berjumpa lagi ya dengan MLC di besok malam. Tenang aja, masih bakal ditemenin kok ya. Enjoy di sini Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Kamu yang lagi pada di jalan ya, lagi pada di rumah bersantai aja ya, atau yang lagi banyak banget pekerjaan, semoga apapun yang kamu kerjain malam hari ini ya bisa lancar ya, apapun yang kamu kerjain selalu diberkahi. Amin, amin, amin, teman Pro2.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.

0: Tito Aditya Lelah Hati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya Ku Ingin. Liodra Teganya Kau. Marion Jola Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal tak Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Hati, kolikana
1: kini. Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Boleh Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
2: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

ready dari Kuntul Aji teman berdua. Wede. Di pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani kamu yang lagi pada bersantai ria, berjalan-jalan. Menikmati hari libur ya. Hari ini kan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW juga ya teman berdua. Jadi kamu mungkin yang hari ini menikmati liburnya dengan ya mungkin mengikuti zikir bersama atau perayaan maulid juga teman berdua ya, atau dengan banyak kegiatan-kegiatan yang kamu laksanakan hari ini ya teman berdua ya. Kalau misalkan kamu jalan-jalan dan ngelihat ke area lewat di area Benteng Orange, dan kamu kayak wah rame banget nih, ada apa nih sebenarnya ya, ya sebenarnya kita ini teman berdua lagi persiapan untuk ini salah satu event yang cukup besar juga, bukan cukup sih, salah satu event nasional ya teman berdua. Itu ada JKPI. JKPI itu adalah Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Jadi itu kayak organisasi antar kota gitu ya di Indonesia, yang kali ini atau di tahun ini tuh Ternate menjadi tuan rumah teman berdua. Ternate jadi tuan rumah dan acaranya itu di tanggal 26 besok sampai di 29. Banyak banget rangkaian-rangkaiannya. Banyak banget rangkaiannya. Jadi kayak kamu kalau misalkan mau datang ini ya, lihat pentas seni, festival gitu, boleh datang ke area Benteng Orange teman berdua. Kemudian kamu mau jajan-jajan juga, sana banyak tenan-tenan UMKM. Terus kalau misalkan teman berdua kalau mau main permainan tradisional ya, ada juga di setiap sore dari tanggal 26 sampai tanggal 29. Itu pokoknya seru banget ya. Terus nantinya juga bakal ada kontennya tuh juga bakal ada ini running fort to fort gitu. Terus juga ada banyak workshop. Jadi kalau misalkan teman berdua nih yang pengen belajar untuk pembuatan tuala lipa kayak gitu-gitu tuh, boleh banget teman berdua ya, mau bisa datang ke Benteng Orange ya. Rundown acaranya juga udah ada tuh ya di media sosial, kamu tinggal cari aja Rakernas itu kalau bisa ditemuin tuh ya. Ya udah deh teman berdua, di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, 1 menit lagi nih ya, aku mau pamit dulu ya dari jaga malam hari ini. Tapi tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu dengan banyak banget lagi lagu-lagu yang enak-enak, yang seru-seru, yang masih akan aku play sambil kita menanti pukul 00 malam hari ini teman berdua. Enjoy aja di sini ya. Berdua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati yang sembuh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Tinggi apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Hati, kolikanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
4: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa. Tentang negeri.
1: Si Patokan.
5: Sayangku si Patokan matiku.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoi si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Nyambi, nemenin kamu nih teman pra 2 masih pada di jalan ya, menemani teman pra 2 yang lagi pada bersantai ria, berjalan-jalan mengelilingi kota. Sambil ada Raisa tadi yang udah nemenin kamu teman pra 2 dengan kuharap duka ini selamanya. Aduh, jangan dong. Jangan dong, kalau bisa sih, kalau misalkan dukanya udah selesai ya udah gitu. Cuman kalau misalkan dukanya kehilangan orang yang disayang sih, aduh itu kayaknya bakal hilang ya teman pra 2. Makanya Raisa bilang, aku harap sih duka ini selamanya. Selamanya tuh dalam artian kayak tetap tetap selalu bisa untuk mengenang gitu loh teman pra 2. Ya udah deh kalau seperti itu ya, semoga aja kamu atau orang-orang yang mungkin pernah ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan, jangan ya. Jangan sampai teman pra 2 ya. Jangan sampai kayak gitu. Iya, dibikin dibawa enjoy aja, dibawa santai aja ya. Dibawa menyenangkan aja, sama kayak kata Bernadia, kita buat menyenangkan. Enjoy malam hari ini teman pra 2.

0: Oke, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Pancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id, siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, Sejalan Rezeki yang melihat mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kami kembali mengudara untuk edisi 26 Agustus 2026 dan pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7 streaming di www.rri.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Idar Apka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Alright teman berdua ya, Hidar di sini masih main kamu juga di pagi hari ini di hari Rabu sampai di jam 12. Dan seperti biasa nih teman berdua, nanti di jam 5.13 akan aku mendeng azan subuh, setelah itu dilanjut di 5.30 ada hasanah pagi ya. Dan kemudian dilanjutkan di pukul 6 sampai di jam 10 ada sepada selawat pagi teman berdua yang akan Hidar temenin kamu ya sampai di jam 12, dilanjutin di jam 10 sampai jam 12 ada Pre2 Hitlist, jadi enggak usah kemana-mana. Stay tune aja terus di RRI Pre2, ternyata teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RR Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa

menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman berdua. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik. Good morning teman Pradua. Selamat pagi buat kamu mungkin yang udah bangun dan siap menjalani hari ya. Sekarang lagi dengerin Pradua di 9,7 ya, barengan sama Idar Apka di sini yang bakal nemenin pagi kamu dari jam 6 sampai di jam 10 ya teman Pradua. Dan buat yang lagi bersiap-siap sekolah, ya mungkin lagi masak ya atau olahraga dikit, mau siap-siap buat kalau sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin yang baru membuka mata, good morning, selamat pagi. Dan buat yang alarmnya udah bunyi 5 kali tapi masih belum bangun, aduh teman Pradua, itu mah bukan alarm lagi ya, itu udah bentuk perjuangan keluarga ya. Karena pagi ini kita mulai dengan olahraga dan juga lifestyle. Kita bakal ngobrol tentang kabar olahraga terbaru juga, kebiasaan mungkin hidup sehat, atau tentu hal-hal yang relate sama kehidupan kita nih teman Pradua. Jadi gak usah kemana-mana ya, naikin dikit nih volumenya ya, karena kita bakalan dengerin lagu yang bikin semangat di pagi hari ini teman Pradua. So stay tune terus, pastinya cuma di RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Hey, overdose dari Exo udah nemenin kamu di menit ke-16 nih, teman perdua. Dan kita mulai pagi ini ya dengan kabar dunia olahraga. Ya, ada kabar positif juga dari Timnas Indonesia yang dalam Timnas Voli Putra ya, dalam laga uji coba di Phnom Penh, Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan kedua secara beruntun setelah sebelumnya Indonesia juga menang dengan skor yang sama nih, teman perdua. Nah, tapi aku nih pengen juga buat aku ini menarik karena olahraga itu tuh bukan cuma soal menang atau kalah ya. Ini ada proses latihan, proses kekompakan, ada mental juga. Terus ada juga kemampuan untuk bangkit ketika sebelumnya kita belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Sama nih kayak kita teman pro 2. Kadang hari ini gagal, besok coba lagi, belum berhasil itu bukan berarti selesai ya teman pro 2. Nah, aku juga pengen nanya teman pro 2. Kalau hidup kamu sekarang diibaratkan pertandingan olahraga ya. Nah, kamu ini lagi berada di babak penyisian semifinal atau udah masuk final? Atau jangan-jangan baru pemanasan teman pro 2?
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: Alright, masih balik lagi buat temenin kamu, teman pre 2 di pagi hari ini ya. Yeah. Nah, teman pre 2, ngomongin soal sepak bola Asia Tenggara, ini juga ada pertandingan besar juga nih teman pre 2 ya. Vietnam akan menghadapi Thailand dalam leg kedua final Piala AFF 2026 dan Vietnam datang dengan keunggulan agregat 2-0 dari pertandingan sebelumnya. Jadi buat kamu mungkin yang suka sepak bola Asia Tenggara juga, pertandingan ini menarik nih untuk disimak, apalagi rivalitas Vietnam dan Thailand ini memang selalu punya cerita. Tapi pertanyaan sekarang nih teman pre 2, kalau misalkan kamu jadi pelatih salah satu tim malam ini, kamu lebih pilih bermain aman atau langsung menyerang dari awal? Wah, boleh banget tuh kalau misalkan kamu boleh kirim jawaban kamu di 0813-7312-5896. Jangan cuma kirimin ya, sekalian kasih pendapat.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Okay, yes, matahari udah muncul, udah mulai muncul, udah terang juga teman Perdu di pagi hari ini. Jangan bawa sarapan ya, yang buat baru bangun atau mungkin yang udah bangun dari tadi ya, biar bisa melanjutkan aktivitas dengan lancar, dengan penuh tenaga, penuh apa ya, senyuman di pagi hari ini. Ya semoga aja hari-hari ini bisa menjadi hari yang baik ya buat kamu semua teman Perdua. Nah teman Perdua, ngomongin olahraga, kita juga perlu ngomongin soal lifestyle nih. Karena hidup sehat itu gak selalu berarti harus pergi ke gym ya. Jalan kaki bisa, stretching juga bisa, jogging juga bisa, main badminton sama teman juga bisa. Tapi pasti sering sih ya kalau badminton dan jogging gitu teman Perdua. Bahkan sekedar duduk ya, untuk mengurangi duduk terlalu lama juga udah menjadi kebiasaan yang baik. Sekarang ya, juga banyak nih gerakan lifestyle yang mendorong anak muda untuk menjadikan pagi sebagai waktu untuk membangun energi dan kebiasaan sehat nih teman Perdua. Jadi pagi ini jangan langsung untuk berpikir olahraga harus 1 jam. Mulai dari yang bisa kamu lakukan ya. Yang penting itu bergerak gitu. Atau mungkin kamu nyapu halaman, itu juga bisa. Atau mungkin kamu apa ya, nyuci baju ke ya. Tapi kalau nyucinya pakai mesin cuci juga sama aja gitu. Atau mungkin jalan-jalan aja gitu teman Perdua, keliling-keliling komplek ya, atau sekitar rumah, atau keliling satu kelurahan juga boleh kalau misalkan kamu mau teman Perdua. Tapi aku pengen nanya teman Perdua, olahraga favorit kamu apa nih? Lari, badminton, futsal, basket, atau olahraga paling populer di anak muda ini angkat HP dari kasur ke meja?
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Masuk di jam 7 teman Pro 2 di 90.7 FM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Idar masih nemenin kamu juga di sini dan aku juga pengen ngasih tahu nih perkiraan update perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara di hari Rabu 26 Agustus 2026 ya dari BMKG Sultan Babullah ya Maluku Utara teman Pro 2. Dan di hari ini juga umumnya ini cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara, untuk di siang ataupun sore juga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk peringatan dini cuaca ini waspada nih potensi peningkatan kecepatan angin gitu di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk suhu udara dari 28 sampai 33 derajat. Kelembapan udaranya 50-80%, untuk angin timur barat 10-50 km/jam. Untuk gelombang sendiri ini 0,5-2 meter ya teman Pro 2. Untuk peringatan dini gelombang sendiri, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Jadi tetap hati-hati teman Pro 2, semoga buat siapapun yang mau menyeberang di hari ini tetap bisa selamat sampai di tujuan dan pastinya sehat-sehat terus teman Pro 2. Oke, karena udah di jam 7 pagi teman Pro 2 ya. Ini masih bersama Idar juga ya, kita lanjut ngomongin soal olahraga dan juga lifestyle. Dan aku juga pengen nanya ke kamu, pernah enggak sih kamu tuh olahraga karena teman kamu olahraga gitu, kayak teman ikut lari, kita ikut lari. Teman ikut gym, kita juga daftar gym. Kayak teman upload foto setelah olahraga, kita kayak mulai mikir kayaknya aku juga harus olahraga gitu. Jadi sebenarnya nih gak ada yang salah ya dengan ikut tren. Tapi yang lebih penting bagaimana tren itu tuh berubah menjadi kebiasaan teman Pro 2. Karena olahraga ini bukan soal kelihatan aktif di media sosial. Yang penting kita tumbuh memang aktif. Tubuh kita tuh memang aktif ya. Nanti kita bakal lanjut lagi setelah beberapa lagu ini teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, pastiin cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Juniskaya ya, dari Bilal Indraja yang udah menemani kamu di menit ke-17 teman Pro 2. Nah, olahraga tuh sekarang ternyata gak cuma soal menjaga kesehatan. Salah satu yang cukup berkembang itu adalah olahraga lari nih teman Pro 2. Nah, dari dilansir dari RRI ya teman Pro 2, rri.co.id, mencatat sepanjang Agustus 2026 ini ada banyak event lari di Yogyakarta ya, mulai dari fun run, road run, night run, sampai trail run teman Pro 2. Peserta tuh juga gak semuanya mengejar waktu tercepat ya. Ada nih yang datang untuk bertemu teman, membangun komunitas, menikmati suasana, sampai sekalian wisata. Nah, ini yang menarik. Karena olahraga sekarang itu ya, itu tuh bisa jadi nemuin circle ya. Kita datang karena ingin lari, pulangnya mungkin bisa dapat teman yang baru, atau kalau kamu selama ini tuh ngerasa olahraga itu membosankan karena sendirian. Jadi coba nih cari komunitas, bisa komunitas lari, basket, badminton, futsal, sepeda, atau mungkin olahraga-olahraga yang lain teman Pro 2. Kadang yang membuat kita konsisten itu bukan olahraganya, tapi orang-orang yang kita temuin di dalamnya nih teman Pro 2. Widih. Nah teman Pro 2, kalau misalkan kamu harus memilih komunitas olahraga, kamu mau masuk komunitas lari, badminton, futsal, basket, atau mungkin komunitas rebahan? Kalau misalkan jawabannya rebahan, mohon maaf, itu bukan komunitas olahraga ya. Itu mah komunitas apa ya? Komunitas diri sendiri aja deh, nggak usah komunitas-komunitasan. Teman terbaik
1: kamu. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, ini di jam 7.30. Waktunya kita
1: Trivia Request.
2: Trivia Request di hari ini adalah beberapa lagu yang udah aku pilihin buat kamu, teman berdua ya. Ini juga lagu-lagu yang seru juga. Ada lagu baru, lagu lama, ya bisa pilih nih teman berdua. Lagu pertama yang bisa kamu voting adalah lagu dari Roni Parulian dengan Februari.

Aduh, Februarinya beda nih ya, sejak dia pertama kali dalam hidupnya Froning ini, teman Pro 2. Next juga teman Pro 2 ada lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi.

benar-benar apa ya, kalau dengerin lagu ini tuh kayak nostalgia gitu teman pre 2 ya. Next lagu bisa kamu voting juga nih, lagu dari Ariana Grande dengan Petals.

Itu dia ya, lagu terbaru dari Ariana Grande ya, dengan album terbarunya juga. Kamu bisa aja nih, kalau misalkan kamu mau voting, langsung aja ke instastory kami di @rriperduan.ternate, duanya pakai angka. Nanti di jam 9.30 bakalan aku puterin dengan voting tertinggi. Jadi langsung aja choose vote.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
2: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
2: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
1: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
2: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Aku
2: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Bukan yang terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
4: Ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
1: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
4: Aku menyesal telah membuat.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
5: Hati, koni kanak ini.
1: Butet.
2: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
4: Sue Ora Jamu.
2: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
6: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
2: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
2: Boleh Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
2: Tidur, Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
7: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Yes, mungkin ini bisa jadi tips ya buat kamu yang pengen ikut lari nih. Buat teman prodi yang mau mulai tertarik ikut lari, jangan langsung berpikir harus jauh. Yang penting sesuaikan dengan kemampuan kamu ya, apalagi kalau baru mulai. Nah, jadi ya ini ada berita juga ya menjelang Merdeka Run 2026 agar peserta tidak melakukan latihan dengan intensitas tinggi mendekati hari perlombaan. Kamu harus pastikan istirahat kamu cukup, makan kamu seimbang, pemanasan dan pendinginan juga penting teman pro 2. Jadi jangan karena kamu melihat orang lain lari 10 km, kamu langsung ikut 10 km tuh. Jadi tubuh kita tuh punya kemampuan yang berbeda ya. Mulai dari yang nyaman, ya kalau baru kuat 2 km, ya udah 2 km aja. Besok bisa tambah gitu. Yang penting jangan sampai ya baru olahraga sekali, besoknya badan minta cuti 3 hari. Jadi jangan ya teman pro 2 ya. Nah, terus juga nih ya kalau kita lihat lagi nih ya, ini sebenarnya itu banyak banget ya event-event lari yang sudah diadakan, entah itu dari berbagai instansi ya, terus dengan berbagai konsep yang luar biasa ya. Terus ada juga salah satunya itu Fort to Fort run. Itu kayak seingat saya itu, itu larinya tuh kayak dari benteng ke benteng gitu teman bro yang ada di kota Ternate ya. Terus juga mereka tuh juga disuruh buat ya pastinya belajar atau mungkin mengetahui sejarah tentang benteng-benteng yang ada di kota Ternate. Ya mulai dari 5K, 10K, wih itu aduh gak kuat ya kalau 10K teman pro 2. Aku lari 5K aja udah ngos-ngosan gitu teman pro 2, apalagi yang 10K gimana pula itu ya teman pro 2. Ya semangat juga ya buat teman pro 2 yang mungkin baru mencoba untuk memulai lari atau jogging. Pelan-pelan aja ya, mulai dari 3K boleh, terus berlanjut ke 5K, 10K, 7K, 10K. Gak usah terlalu FOMO ya buat ngikut kayak langsung 5K, langsung 10K, langsung 20K. Wih, kaki gimana itu, aman enggak ya?

0: Oke, setelah ini kita bakalan masuk ya, karena sebentar lagi di jam 8 kita bakal masuk di ngopi, ngobrol pagi, dan aku juga pengen nih bahwa satu istilah bahwa mungkin sering teman perdua dengar di media sosial, yaitu niche. Niche, bacanya gimana sih ya? Niche, niche, ya. Apa sih itu niche ya? Sekarang banyak orang justru nggak harus mengikuti semua tren. Dan apakah punya minat yang spesifik justru bisa jadi peluang? Nah, ini nih cocok banget nih buat kamu yang ngerasa aku kok nggak suka ya sama tren yang sedang rame gitu. Santai, bisa jadi kamu bukan ketinggalan tren, tapi kamu punya niche sendiri ya. Kita bakal ngobrol setelah di jam 8 setelah beberapa lagu berikut, jadi nggak usah kemana-mana. Stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.

Sebenarnya untuk FM Hari Pradua Ternate, teman terbaik, kamu udah masuk di jam ketiga ya di Ngopi Ngobrol Pagi. Pasti ini pada selamat pagi teman Pradua. Yes, teman Pradua, aku mulai dengan satu pertanyaan. Kayak pernah gak sih kamu tuh ngerasa, kok aku tuh gak kayak orang lain ya? Mungkin kayak teman-teman suka fashion, kamu malah suka fotografi. Teman-teman suka konten dance, kamu malah suka sejarah. Atau lain yang lainnya suka konten lifestyle, kamu nih malah suka bahas otomotif. Jangan-jangan kamu bukan aneh ya, tapi kamu nih cuma punya niche. Nah, jadi teman Pradua, banyak ya yang sudah ngebahas ini, yaitu niche yang semakin sering digunakan di dunia digital, terutama untuk komunitas konten dan minat-minat tertentu. Nah, ini aku pengen ngobrol di pagi hari ini, yaitu nggak harus viral, yang penting punya ruang sendiri teman Pradua ya. Jadi nggak usah kemana-mana, mungkin kamu merasakan hal yang sama, bisa join atau komen aja nih ya, kayak kamu punya perbedaan apa nih sama orang-orang gitu teman Pradua. Langsung aja ke WhatsApp 081373125896, dan jangan lupa buat voting teman Pradua ya. Votingnya langsung aja nih, kalau misalkan kamu mau milih antara 3 lagu yang udah ada di story kami, langsung aja pilih, nanti di jam 9.30 bakal aku puterin lagu dengan voting yang tertinggi. Satu lagu yang bakal mengawali di jam 8 ini ada lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati.

0: Kita balik lagi dengan topik kita, teman priori di pagi hari ini. Ya, ini sederhana aja ya. Sebenarnya mungkin orang bertanya-tanya, apa sih itu niche ya? Niche, bacanya begini sih, niche ya. Dan niche ini bisa kita pahami sebagai bidang atau minat yang lebih spesifik nih. Misalkan, kamu nih suka musik nih. Ya, itu kan luas banget. Nah, tapi kamu lebih spesifik nih, suka musik indie Maluku Utara misalnya. Nah, itu udah sudah lebih niche gitu ya. Nah, kalau kamu kan suka makanan, bisa lebih spesifik lagi, misalkan konten rekomendasi makanan murah untuk mahasiswa, atau kamu suka olahraga, bisa aja nih fokus pada olahraga tradisional daerah. Jadi niche ini bukan sesuatu yang kecil dan gak penting ya, teman pre 2. Justru karena spesifik, orang yang punya minat ya bisa lebih mudah menemukan kita gitu, teman pro 2. Di era media sosial ini bisa jadi peluang ya, kalau misalnya kamu punya hobi yang menurut orang lain aneh, itu jangan langsung malu. Bisa jadi itu justru menjadi keunikan kamu nih, teman pro 2. Nah, aku juga perlu nanya ke kamu, apa hobi kamu, menurut orang lain mungkin itu aneh, tapi sebenarnya kamu suka banget, teman pro 2. Coba nih, kamu bisa kasih tahu ke aku di WhatsApp 0813-7312-5896. Habis ini aku bakal balik lagi buat ngebahas itu di jam 8 ini, so stay tune aja di Spada. Selamat pagi, teman pro 2.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: FM terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Alright teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian menarik ya. Apakah Nietzsche ini tuh bisa menghasilkan sesuatu? Jawabannya bisa teman Pro 2. Misalkan nih, kamu suka fotografi, awalnya yang cuman hobi ya, lama-lama orang mulai minta bantu foto, bantuan foto gitu. Nah, dari situ bisa jadi jasa nih. Terus atau mungkin misalnya kamu nih suka masak. Bisa nih buat konten resep-resep ya, atau mungkin suka

0: kita punya. Ya intinya bukan sekadar viral tapi punya nilai juga teman pro 2. Nah, ada nggak nih buat teman pro 2 yang udah nyoba itu ya? Siapa tahu bisa gitu kan teman pro 2. Jelas aja kalau misalkan kamu udah tahu atau mungkin sudah relate dengan apa yang aku bilang barusan ya. Coba dong kasih tahu ke aku nih teman pro 2. Dan jangan lupa buat voting nih teman pro 2 ya. Aku akan balik lagi nanti setelah beberapa lagu ini.
1: Pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Stupid Song dari Olivia Rodrigo, teman Predio, udah menemani kamu di menit ke 40 lepas dari jam 8. Nah, kita masih membahas soal perbedaan juga, soal niche juga. Satu yang sering dialami ya sama anak muda itu adalah takut berbeda. Ya, takut nggak diterima, takut kontennya nggak ada yang lihat. Takut hobinya ini dianggap aneh, padahal semua orang nih punya komunitas besar. Itu biasanya berawal dari minat yang sama. Ada yang orang suka kamera, ada yang orang suka musik, olahraga, suka bahasa, atau mungkin teknologi. Nah, yang penting itu adalah bagaimana kita mengembangkan minat itu, teman Predua. Jadi, gak apa-apa nih kalau misalkan kamu gak ikut semua tren, kamu gak harus menjadi versi orang lain. Cari sesuatu yang memang kamu suka, tekuni, kembangkan deh. Siapa tahu suatu hari justru itu jadi menjadi itu yang jadi kekuatan kamu nih, teman Predua. Nah, kamu boleh nih ya, kalau tadi kita udah bahas soal niche ya. Aku pengen nanya, kayak kamu bisa sambungin kalimat ini ya. Niche saya ... Nah, itu lalu isi dengan hal yang paling kamu suka ya. Kita lihat nih niche teman Predua yang paling unik siapa ya. Bisa aja langsung aja ke WhatsApp 081373125896 atau mungkin di DM Instagram juga boleh, sambil kamu voting di Insta Story juga boleh banget ya. Tarari Predua Ternate, duanya pakai angka.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
3: Ningse mana, Ningse?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningse?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa enggak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hai teman Pro2, ya udah gak kerasa mendekati jam 9 setelah tadi kita ngobrol soal niche dan dunia digital. Ya sekarang kita juga akan menggunakan satu hal yang dekat dengan anak muda, yaitu teknologi dan media sosial. Tapi kali ini untuk sesuatu yang jauh lebih penting juga teman Pro2, yaitu kesiapsiagaan bencana. Ya karena ketika bencana terjadi, informasi itu bisa menyelamatkan gitu. Tapi informasi yang salah juga bisa membahayakan. Nah, apalagi di Maluku Utara juga merupakan wilayah kepulauan yang menghadapi berbagai risiko ya seperti gempa, gelombang tinggi, cuaca ekstrim, dan kebakaran lahan. Nah, di jam 9 ini teman Pro2, aku bakal ngobrol soal anak muda yang tanggap bencana. Jadi jangan cuma cepat upload, harus cepat bertindak juga ya. Jadi kamu stay tune aja terus di 96,7 FM. Aku bakal balik lagi nanti di jam 9 setelah beberapa lagu ini.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Puluhan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sarangnya.
4: Haji마.
3: 저리로 가.
5: 아식 benar nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
6: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
5: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
6: Streaming di website, cari yang gratisan aja.
5: Hehehe.
6: Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
5: Hah? Emang berbahaya ya?
6: Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
5: Wah, jujur aku baru tahu ini.
6: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
5: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
6: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Masih di 97 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu udah di jam 9 pagi, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen tanggap bencana juga. Tapi aku juga gak mau nih bikin suasana pagi ini jadi menakutkan, Widi. Jadi justru kita mau belajar ya, supaya kalau misalkan sesuatu terjadi kita gak panik. Karena bencana ini kan memang gak bisa selalu kita hindari gitu. Tapi dampaknya itu bisa dikurangi kalau kita tahu apa yang harus kita lakuin. Apalagi sebagai anak muda kita punya satu, apa ya, istilahnya satu senjata yang kuat gitu. Itu adalah informasi. Kita punya HP, punya. Kita punya internet, pasti punya. Media sosial apalagi, punya dong ya. Tapi pertanyaannya, ketika bencana terjadi, apakah kita menggunakan HP untuk mencari informasi yang benar atau malah sibuk merekam? Nah, pagi ini aku juga pengen ngebahas itu ya di Tanggap Bencana Pro 2 FM ya. Pastinya di 97 FM. Dan jangan lupa buat voting trivia request yang ada di story kami di @RRIPro2_Ternate. Duanya pakai angka, nanti di jam 9.30 bakal aku puterin dengan lagu dengan voting tertinggi teman Pro 2.